0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Mu Ai?
2: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu, dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
1: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
2: Ini yang kedua. Okay. Baru satu dus, berarti ya habis
1: sudah terasa ya,
2: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rud, ada apa lagi sih Pak?
4: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah Pak, ada apa Bapak?
4: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP, Bapak.
4: Iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain Rud.
3: Pak Lurah bilang besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
4: Oh iya, balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
3: Iya Pak, udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
3: Ya enggak dong Pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
5: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: SFN Ijabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekat cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kebanyakan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka. Iya.

0: pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
1: Oh, udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya. Ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara ijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atawa raja singa, ogi, kaputihan.

0: sakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: pendengar, berikut kisah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: RCA, radio yang paling asyik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Asoy.
6: Asoy.
7: Kuring tungkul dinahan jeluk kulaku, diri kakarasadar sadar

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asal.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik

0: beli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

SSN Ijabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik.
5: Hai, hai, hai, hai.
6: Yo,
5: saya kan ono Piala Dunia.
6: Yo, terus?
5: Melo apa kowe, Bro?
6: Penginane koyo Argentina ngono.
5: Kalah.
6: Mbok sapa?
5: Arab Saudi.
6: Lah,
5: bener.
6: Jenenge Argentina kok.
5: Kalah. Messi kalah.
6: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya, Sumben yo? Lek koyo ngono.
7: Oh. Apa apa apa apa. Omong ae wis.
6: Kene-kene.
5: Sapa iki?
6: Sapa iki?
7: Tidak roh aku ya.
6: Oh, si viral itu ya om ya?
5: Iya, bian.
7: Deso, tenan.
6: Oh ya Allah. Oke.
7: Ojo ngomong bal-balan.
6: Iya,
7: iya. Nyanyi bola.
5: Oke.
7: Okay. Sikat tuh.
5: Bola. Oke. Okay.

0: kan nih sekarang ngebajul nih ya.
1: Asik.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, bakal sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Anjibai.
5: Ayo.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik.

0: Paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Papa kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini
1: ya.
2: Iya, diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: SSN Ijabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Radio Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah. Teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya nya tuh Akang, mantap na wartosan oge. Margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

Kumaha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu bina tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asyik.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip.
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

0: أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Follow media sosial RCA. Instagram, @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Ketika apa yang kita impikan jauh dari harapan, ada kalanya kita harus melepaskan.

0: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: rata dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: Yunda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak

0: Haputok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes, cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi. Kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks vitalis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit sendiri, nggak bisa kan nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu dua
1: sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa Pak kenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih Pak.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling alas.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

biasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis,

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anda bingung tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Mang. Mang.
1: Ya, sabaraka maleber ongkos najang?
2: Biasa webah, harga dulur.
1: Sabaraha.
2: 30.000 webah.
1: Astagfirullahaladzim. Geling mahal pisan, geswet 35.000 atuh.
2: Geus lah, 25 bah, hitung-hitung ngalarisan.
1: Nya, sok atuh. Tapi dibayarnya di imahnya, da ayeuna mah teu mawa duit. Beak pake meuli oban. Kunaon atuh mah becak meuli? Asa teu make tanaga jeung lawanan, abah-abah biasana ge gebut. Cocok gitu, Jang.
2: Uguh, geba. Bisa beberapa poe awak asal lulus. Parege, nyeri persendian deh.
1: Gampang, aku etama. Ye, ku herbal, gira. Ya, aku herbal habutok. Insya Allah, cak-cak waringkas di gira. Sok, ajaran.
2: Dimana melina etate abah?
1: Di apotek ge aya. Loba, abah ge. Tah, tas meli, dekan tuh. Ye, tong meli. Kuing dibere ulanya ku abah sapoyen sapoy nginumna 3 kali sakali minum 2 kapsul.
2: Aduh, hatur nuhun atuh abah.
1: Pop nggak ieu teh kalah dibawa ka mana geuning asa parawe kieu jang.
2: Aduh, hampura abah kalabasan dabungan kalah diajak ngobrol.

sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, didamel tina bahan-bahan anu berkualitas, oge parantos kauji, tur aman, henteu nimbulkeun efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asem.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
2: Iya, Pak.
3: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
2: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: radio yang paling alas.
1: Jarwo, pucet banget muka kamu. Udah buka puasa kan?
2: Ya udahlah, masa udah jam 7 belum buka?
1: Tapi itu muka kamu pucet banget, kenapa? Demam.
2: Kayaknya demam, panas dingin. Mau traweh juga pusing sebenarnya.
1: Mending gak usah traweh dulu, minum kapsul Otipus yang bisa membantu menurunkan demam.
2: Iya ya, yaudah aku pulang lagi aja. Kamu sendiri gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa, daripada nanti kamu pingsan, aku yang repot.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu, tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Eceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
0: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
1: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
0: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
3: Ya,

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kina wartosna.
4: Nya tuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euce.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung. Tapi pun

kanu maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nuka ampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
4: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

para wali nyebarkan agama Islam ngane perantawisan wayang. Nyak wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapadat. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patali na sareng kawajiban manusia wirih manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur. Margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Anu dina waktos ieu katsarios di hiji pertapan nyaeta anu kasebat pertapan Widara Kandang. Aya hiji resi anu pinilih tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kalayan tutas tina didikan rohani lan jasmani. Nyaeta mung ieu hiji-hijina anu nyesa dina berata yuda. Berata artina dulur yuda perang antawis Pandawa sareng Kurawa ya ieu hiji resi anu teu ngiring ansrup kana medan laga dina mangsa berata yuda Pandawa Kurawa. Yaeta tilas raja nagara Mandura Harja kakasih Prabu Baladewa anu dina waktos ieu parantos cetuk dawuh kalayan ngersi di ieu pertapan kakasihna nyaeta Resi Jaladara. Kalaresan dina dinten ieu pisan kasumpingan Prabu Prakasit Raja Astina. Awuh Raden Bambang Kaca oge kasepuhan Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi. Pangaruh tina ilmu luhur pangaruh wibawa komara ia sang resi sadayana dayan wantun batuk-batuk acan sate acana sang resi ngandika. Kana waktu anu rahayu datang mangsa nu utama nitih wanci

0: Dan mekaten pengantikan ibu.
1: Duduh tuing sang nalendra rajang negara Astina. Wilujeng sumping kasih.
2: Ino dama kaulanun eyang. Wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kelayan ngaturkeun semasungkem. Kohunyuk panjenengan eyang resi.
1: Diterima kasih. Puja stuti hidup kudua lengan kensa katuhu simpen pelungi ati pundi hing mastaka.
2: Kalih nati eta maksatnya ngakin panglayat eyang.
1: Nuhun kasih.
2: Sajabi nati kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang. Jelaran kejadian di negara Astina dina waktos ayeuna teh diduga-duga bakal aya kejadian anu prihatin model kieu.
1: Kejadian naon?
2: Numawi usir dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa. Seueur walad dia balat tamtama anu jadi korban. Seueur para prajurit anu mati. Rakyat anu kacacanak cilaka. Seueur murang kalih anu mati. Serangan di nagara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya di pusir dayeuh kaulanun.
1: Soal etam ulana ari ieu teh
2: pun lanceuk kakang Bangbang Kaca.
1: Amuing amuingna ieu panon kahareup kasep
2: kaulanun jejang wajah dalem Bangbang Kaca nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semasungkem. Kohonyuk panjenengan pangresa eyang resi.
1: Ditampi nuhun bageur.
2: Kalih nati eta nyangakeun panglayat. Oge nguningakeun sakumaha anu parantos disaurkeun ku pun adi neme kajadian di pusir dayeuh dina waktos ayeuna.
1: Ke. Ari itu nyang kewok di jurusa.
2: Kaharep ka uyur kapayun uyur
3: anu aya anak.

0: nukun laksa ketih kabingahan kana naon rupi ka pembage.
1: Aya kene haleuangna.
0: Talayan unyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan juragan sepuhmu
1: ditarima.
0: Kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga colongok sareng sanjabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka canak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemintan pilihan tersapuk sarang mamanahan. Maklum anu disukun ken kaulan juragan sepuk.
1: Eta aki-aki jag-jag kene.
0: Nah, dasar sakapeung sok diganyal kulit panon teseun. Ari hoyong ninga kaayaan alam teh. Ayeuna kalaresan nuju eta ieu panon teh kulan. Nuju bengras.
1: Nuhun-nuhun-nuhuna asa kuwarara asing Semar. Berai weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula hariup keneh boh Pandawa boh Kurawa.
0: Aya ada.
1: Tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku Incu. Dedeh kasep keun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetap kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya. Ngan urangna di dieu cing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng.
0: Leres kaulan mun
1: saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mindeng kabandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh. Angin kadar ti pangeran nubaka karasa jeng karanapan. Seperti nu karanapan ayeuna ku urang sararea. Yen manusia nu hirup di alam dunia bakal pinangih jeng poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa nya maot pinggaraneunana. Tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadina oge urang teh teu niat teu hayang teu mung gubrakna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusa. Anak sing dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa geni manusia gelarna ka alam dunya teh ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian. Aing ngabdi kanu kagungan teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin. Saha nu embung ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Geus sadar dirina teh yen manusa. Walahan lamun ditinggal ku kacamata batin mana sabenerna manusa teh cuy. Da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona ceulina irungna cinekna wujudna ari manusana mana.
2: Sadaya-daya nyangakeun, nyangakeun kula.
1: Ngan manusa teh karek banggih jeung cirina ai cirina manusa teh nyaeta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusa geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan, jeung pangeran laleur. Lumatak paehna teh di mana we? Aya nu ditepak, aya nu ditengarkeun, aya nu dilem. Malahan eyang sakapun semuring ka puluh punuk mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya. Hei dunya gitu. Ya dunya gerak perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud kamaneh nyatana kana dunya. Kaduana ya dunya gerak sujud maneh ka manusa-manusa anu eta manusa teh salilana bakti ka kami.
2: Tau kawanu.
1: Jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pengabdian.
2: Kawanu.
1: Yen sakapeung mah ada di pikiran heuh. Urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa loba teuing ningali urusan dunya teu mikiran soal akhirat. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di belah kaler anu panona ngan hiji. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil di belah kulon. Eta tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kahancuran.
2: Dauh kaulanu malam. Naon teh maksudna sih?
1: Ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya unggul tanpa mikiran kana pangbalikanna.
2: Eta ti beulah kaler.
1: Pikir we.
2: Panonangan hiji heuh
1: paningali nangan kana dunya unggul anu idealis teh.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik alhamdulillah.
8: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: panonpoe teh kahirupan. Lamun kahirupan bangsa urang geus nyeretkeun ka urang kulon. Geus sumener ka urang kulon, budayana geus budaya urang kulon, tah didinya kaancuran ieu negara. Nanakeun jati diri urang geus laleungitan, hartina jati geus kasilih ku junti. Geus poho kana akar-akar budaya.
1: Aduh. Aya ana.
0: Gamarkeun ripuhna walat dia balat tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina nying hareupan Bratayuda baheula. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda leutik. Tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku ku dada anjeun.
1: Jauh kaulanu.
0: Lar eta nu leuwih rongkas. Kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya. Jiwa raga kabeh hampir diwakafkeun kana dunya. Anu temahna urang sarerea teh keur diperbudak ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Empe dunya mah teangan cing saperti urang hirup rek rebuan taun ngan cing inget maneh bakal pae. Bakal ngahiang anjeun. Ngan jigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna. Ya eta kaseret ku kapanasaran cicing di alam marakayangan. Ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa.
1: Dauh kaulanu.
0: Contoh di nagara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana eyang hidep anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana digugulung. Anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citra Yuda, Citra Soma, Citra Sa, Citra Ksi jeung sajabana. Kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna si Yudana. Anu akhirna kumaha? Di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh dijieun objek kumaranehna. Birokrasi awut-awutan. Unggal poe puseur dayeuh pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanna nu demo jeung sajabana. Tah eta teh mangrupakeun conto keur ayeuna urang nu paneuri. Baheula pisan dina jaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana. Ngabogaan ajian Dasamuka, Pancasona, Rawa Rontek, hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna. Uma, ansur lebur papan karitulis. Didieu cing jadi gambaran mana sakti teh, mana gagah teh, mana kawasa teh. Pikirkeun deui ku araranjeun sararea sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah hakaneun cacing maneh. Sanajan ku pangeran dibeda-beda manusia tapi aya nu saruana nyaeta dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua. Daya cacah daya menak tenu kasep, tenu goreng patut, tenini-nini, teaki-aki, terayat, tepamimpin, tenu benghar, tenu miskin, yen ayah, anu sarwana, nyeta dipayunan anjina, mua bisa naon-naon.
1: Dau, imalan kaulanu.
0: Anu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan, hayang numpes kagorengan, moal bisa. sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh. Paling-paling manusia mah usaha ikhtiar pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Saheulaanan tah dina diri anjeun. Hade sing inget dina diri anjeun. Sok balikan deui kana asal maneh. Yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih. Leres ti Malang, ti Malang. Gede. Dina bersih eta teh naha atuh kasep? Bapa tani melakeun pare. Nu dipelakeun mah pare, tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Nepi ka maneh disakolakeun, dipasantrenkeun, naon eta teh melakan kahadean, tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh, naon? Sirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak rumpak lupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit muntangul buraung bedegong jeng sajabat. Awas lamun bapak tani aina ngantep eta jukut di sawah, malahan eta jukut teh gedeanana leuwih tinu dipelak. Ari dibabat geus gede da kababat nu dipelakna. Jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh. Inget eta anu leuwih beurat teh merangan teh jukut.
1: Naon aki?
0: Ah, henteu teh teras. Kaharti teh.
1: Kahartos. Iya.
0: Kade ulah heuheuh mun. Aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade. Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir. Nutur-nutur Nabi Hidir. Eta anu rek diguruan teh leleumpangan pangih jeung budak jekuk dipaehan.
1: Saha teh? Saha?
0: Nabi Hidir maehan budak.
1: Nah, aya nabi kitu.
0: Aya parahu dek mentas geus pinuh muatanana dibocorkeun. Atuh kapal ngalalap muatanana ngagara rajeng deui. Tah jadi Nabi Hidir mah nemongkeun ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna ma'rifat apal. Nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh.
1: Dupi eta kapal dibocoran.
0: Nah, kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah mending di sisi. Jadi muatanana geura lajeng tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta eta dongeng.
1: Naon?
0: Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajen bubudakeun kene dilelep kene hareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek beungeut teu kuat dengan menta jeung menta.
1: Kapan aya dina kataranganana?
0: Naon?
1: Ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami.
0: Eta teh doa teh doaan yani yanu didinya ulah bimana menta tapi bimana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa ya kana stain naon heula.
1: Ya kana budu
0: pengabdian heula atuh. Pengabdian heula. Ngan dina eta pengabdian teh nyaeta mangrupakeun hiji perjuangan. Dina jero perjuangan aya pengorbanan, di jero pengorbanan aya rido jeung ikhlas. Di jero rido jeung ikhlas aya karena Allah.
1: Oh eta.
0: Ya.
1: Dawuh kaulanun.
0: Hiji geura paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua, paehan memperbudak kabatur. Katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan.
1: Dupi eta kapal dibocoran.
0: Eta muatan dina diri maneh geura turun-turunkeun. Sirik midik jahil kaniaya tea sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka. Di ayeuna turun-turunkeun. Tah.
1: Oh, aduh. Muhun kaulan.
0: Cing apa atuh kana jati diri? Cing apa kana tauhid na ngaji teh? Ieu mah ngaji ti leuleutik, mah santren ti lelemet, maca Quran ti bubudak sorop nahu teu kaliwat, tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus. Nu kitu hirupna teh beda ti meuri ari mani unggal poe hanyirna ka bawah modar nu kitu.
1: Jang, lain asa ku kagagas teh.
2: Satu
3: waas. Ada
1: tak wararaat? Bayang suri kos ya.
2: Hai maju. Hai wararaat.
1: Dume aing kasep. Ya.
2: Ada.
1: Oh ya tak ada dipikir dibulak balik.
2: Kau kan?
1: Ai tepang sareng kasepuhan teh brayu dunungan-dunungan anu geus kaliwat.
2: Kabayangkeun deui.
1: Kabayangkeun pisan juragan Arjuna suwargi. Anu kasida inget wae mah dewek mah ka Raden Gatotkaca.
2: Itangtos aku sareng atuh
1: ngadiskeun. Unga pangih dewek keur susah keur leumpang la naon kesang laat leet teh si Roro ti luhur teh. Gejelig wala. Kadewe deboga duit sianya cekengnya tak juragan Gatot tak mau deh pau uruk mana gitu baru kana datara dipenta anjeuna mah ngarti ngarti anjeuna mah lamun nitah kadewe tak ongkosna heulakeun ayeuna lamun nitah tak. Bisi kurang keneng ke, tenang lah ayah
2: keneng.
1: Santi Pak Taufik Paturohman.
2: Ayah.
1: Santi Pak Haji Sidik. Ya, Pak Ulis Mimin. Baru kan nanti bala lagur. Sih. Goblok. Sudah tetaya nuker kulem. Lamain akan jejak. Nyeksekan tuh si anjing. Hai geun nunutan mending ngagebeg.
2: Ngagebeg kumaha kan?
1: Sida. Sida wala ngajejek anjing. Ya. Geus jadi aki eta teh aing jeung.
2: Rada bongkok mah.
1: Oh nyata atuh. Dikeresakeun ayeuna geus Raja Astina teh euy. Geus Raden Prabu Perkesit. Padahal saya inget dewek mah Perkesit mah dangaran genot anu harerang teh geuning. Perkesit teh dangaranna. Ya. Aya nu nyerang puseur dayeuh euy. Waduh, di nagara Pringgandani. Turunan Purbakesa jeung yaitu Prabu Purbanala, Purbanala. Anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di puseur dayeuh Raden Nagawercita. Raden Nagawercita ayeuna teh euy beunang.
2: Saya korban kan.
1: Ditawan jadi tahanan. Putrana juragan Anterja suwargi. Terus putrana Jayarata nyata Raden Sencamuka. Teuing kumaha nasibna eta deui. Aduh, untung deui ka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu. Lain dina harti kabur sieun dina perang. Ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna neuh solusi teh engke. Untung-untung ka dieu deuleu.
2: Naon ka dieu kan?
1: Nyaeta ka juragan kasepuhan ka dieu. Juragan Baladewa ieu tos kitu.
2: Wah, itu geuningnya tos barodas kan.
1: Baheula mah eta keur ngorong, wah lumpang nage. Ayeuna aja baik teh pot. Cageun bari euy. Bade we kawas padana setia kitu tah. Cageun bari euy.
0: Oh, di popolotot. Leuhung di popolotot teh mah jeung bageur da pedit meneh mah. Ah,
1: aduh. Eyang. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kangge wayah dalem eta kasaurang. Kaulanun itu kasih. Ya, tahu.
2: Aduh, tahu aku. Tidak.
1: Nah, asyak warara asli.
2: Ya, tak nonton.
1: Jadi yakin di lebah ini. Wawah dari sara urang sararea. Pek. Niatan dina hate. Niatan pangletikna ibadah tehnya etak nyingkah gen beling di tengah jalan. Terus hade hade hade hade hade hade. Loba kahadean terus. Sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan. Aya jorojoy ngewa heulakeun kanyaah. Aya jorojoy pedit heulaan ku bageun. Sakitu.
2: Laras kaulanung.
1: Ah, ayeuna soal nagara aya nu nyerang pangeran muarek dolim ka makhlukna. Cing ingat. Apan anjeun percaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih. Asa gemlengkeun ne ka anjeunna. Mangga pasti bakal aya hiji jalan kaluarna. Sok. Hekadan ti ayeuna.
2: Imbalan kaulanun.
1: Urang sami menepung ka nu Maha Agung ngujab rata ka yang masukna.
2: Nah, da sadayana oge parantos eta sadayana ge ngaradaug gadaruha, bodo di mana-mana oge seun nanging teu mati we.
1: Oh, da duana atuh da ditarget meureun.
2: Ditarget kumaha?
1: Lamun ngadua ka pangeran ulah ditarget. Ieu mah rajeun ngadua ka pangeran nyun Gusti, coba jelema sangsara. Cing atuh ka abdi teh kabuli-kabuli ojeg. Ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus.
2: Oleres.
1: Ulah nganggap bodoh teuing ka pangeran. Ya,
2: timalan.
1: Meureun eta teh doana melaksugan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Ya.
2: Rupina
1: da teu nyaho meureun.
2: Kaulan sok
1: mimitian ceuk kacamata agama inamal amalu biniat satemena ari amal-amalan teh kumaha niat. Ya, niatna ngabdi ka anjeunna, niatna dek melaan negara jeung bangsa, niat tarik nangtukeun adil jeung bener, kiraku pangeran teu ngaijabah. Sabab anjeunna maha dina sagalana. Kudu apa frekuensina atuh? Dari gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, pek mana gelombang nu dituju ku anjeun? Asa tepat bakal aya jawaban.
2: Laras. Ya.
1: Suara raneh cuy kayak gelombang. Nyetamburin aing tinggalin wawasan.
2: Wawasan dah kita kurung batok.
1: Tah rumah tak hiru pula kurung batok dek itu. Oh, selajan orang tenggalaman sekolah. Huh? Aing gaul mah ngadengekeun berita maca koran jeung sajabana seutik gedena nama we wawasan teh. Ya. Ulah era nanyakeun jeung ulah boga rasa geus bisa deui. Da sapanjang hirup jelema mah diajar. Proses teh mah heuh. Kitu cenah geus. Ah, rupa-rupa di dunia. Nampi nuhun sok jorojoikeun. Lamun eta geus aya jorojoy anu lempeng nyata kontek teh kana gelombangna anu tangtu, yakin di dinya bakal aya hidayah
0: Ah, taufik teh eta jorojoy hate anu mawa jalan kana kamulusan, eta taufik disebutna. Aye hidayah teh pitulung, tah lamun lempeng jeung gelombangna langsung bakal aya.
3: Dawuh kaulan
0: Semar.
2: Lah,
0: bere beja atuh.
2: Sadaya daya nu
0: lain sadaya daya arebosan
2: mangga
0: sok urang sami menekung ka Maha Agung Mujabrata ka Yang Maha Sukma sabab ieu teh aya dina jalan anjeuna asa bener asa keyeng tangtu pareng pangeran muarek dolim ka makhlukna cing inget
2: daw
0: lajeng sadayana nyaeta anu dikokojoan ku Resi Jaladara meureumkeun socana
2: iya ge kawuh kasepuhan Semar Badranaya Prof Sidakep Sinuku Tunggal Mateni babahanan Catur Driya Catur Opat
3: Driya
2: Driya angen-angen Sir Budi Cipta Rasa kalaya nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat pura sifat asih

0: Sinarada di sawarga Maniloka sampun dumugi dateng ngarsa. Resi Jaladara sampurasun yehula. Ay suka naing naone nga kaya bakti luhur
1: jadi luhur teh suka ngulang
0: gitu. Walak dewa dulu itu
2: dewa yang ngalak pohon
0: cepot bulan ayah Resi Jaladara karena resan kasonong bulan ulah kaget ulah Resi Jaladara. Ulah kaget Resi Jaladara ni amui. Ngahaturkeun semahaturan rawuh koyong panjenengan pangesah. Nuhun. Sareng saha kaula sorangan. Iya. Ngahaturkeun semahaturan rawuh. Amui. Berkesih kresna dipayana. Syukur. Ku jastuti hidup ditarima ku eyang.
3: Calik.

0: Dengan semak aturan rawu kohunyuk pangersa dewa isawarga amuing nuhun kakang Semar damang
1: saya
0: nyalira kaula wae punten atuh ka penggeranya.
1: Oh mangga.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Wata susah bega kamiri kiri.
1: Wis kena dihimpin nasti. Karsa.

0: ti punni himastaka. Nuhun kaseh ogerasi.
1: Kabeneran riung pulung di pertapan. Kaulah temamul utusan anu jadi ratu ngemban di malam jadi raja diri. Jonggring salah kasawarga manila.

眼呐，让眼让若暗那上啊更呀，木高木高歪。

0: Ya kaulah mawa gemolan tehnya eta aya papakean pusaka. Ari ieu pakaian teh nyaeta pakaian Gatot Kaca baheula. Di antarana wae mahkota. Lungsup pisé prahastahun sakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan raksukan krean takusunga. Ari watek ne oranana braja hingkang tumama moal aya pakarang nu bakal terang. Sinjang wasunona. Kalayan tarumpah ceramah. Watek. Ieu geura tampi kunu kagungan hakna nyaeta hidep Bang-Bang Kaca.
1: Aduh, aya anah tepangih euy.
0: Tah kitu kasep. Bagja haye geura tampa kalayan geura pake ku anjeun ieu pakean. Tuang rama ka punten. Kalayan ieu teh di aya di sawar aga oge beak lomari anu sakitu tohagana teh ngandur deureuh di jero teh. Si horeng dina ieu pakean teh kaansihkan ku pansa braja. Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta, jeung Wisesa. Aduh,
1: aya anah, yang asa ngimpi aing teh. Ngampi nuhun kaula nuhun Eyang.
0: Jik, geura pake. Geura pake.
1: Unyuk sumanga kaula nuhun Eyang, Eyang Resi.
0: Kasih.
1: Bade ngiring ka pangker wae rupina ieu bade.
0: Heuh, jik pake.

0: aing cita tadi di dieu. Ras ingat kasih jenat juragan Arjuna katurug-turug nguping nangisna Gusti Perkesit. Aing jeung medede irung moal kakeunaan panyakit sar kitu. Aing mah ah palias teuing barina ge. Omo aing maju.
1: Ya surulung geus eta mah.
0: Sedih.
1: Pasti mah teh kitu.
0: Senjata sarota mah baheula. Eta komo mah kejeung aya baju kreaan ta kusuma.
1: Aya bahaya tilikana.
0: Alah, aing mah rasa kasih jenat tilik. Kariwaasna we. Sareng sengna Raden Bambang kasangange angean tilas ramana. Ya eta raksukan kreaan ta kusuma. Sinjang Wasunana. Klung sopis seperhata kun sahakan sana alas-alasan kancing garuda mungkur. Kalayan, arumpas rama. Cahaya gilang gumilang kalayan jadi robah. Raden Bambang Kasar.

0: lain gitu. Dan nyiwitan maneh tita tadi kalah tutung. Aduh, tobat teuing Gusti.
1: Amuy. Nepi ka nyeples teu dipiceun sasieur bapana Kakang Semar.
0: Anu mawi aya ada balik deui jeung atuhna.
2: Maha Agung nu kagungan abdi-abdi sadaya.
1: Kuma cukup
2: sekapisan eyang.
1: Tak itu kasih. Sok geura pake kalayan manfaat gendong.
2: Nuhun.
0: Iya,
2: Ki.
0: Iya, Aki. Nuhun.
2: Makin den.
0: Jadi pijen sasir tuang eyang teh kitu pisan.
2: Ya. Nepi ka nyaon dulu itu jelas pisan eta mah. Alah, itu juragan Gatot Kaca aya balik dah moal nyebut Bambang Kaca aing mah. Juragan Gatot teh. Aduh, ngan teuing bageurna yeuh. Hayu dunungan baheula mah atuh dawah bageurna lain lumayan.
1: Eta we.
2: Nya. Ari topi ning tilas apel. Topi ai dewek ai lebaran teh tah cenah pergi aing gitu. Wah segala dibikin jelas jadi bajuang cina euy wah sia anu ngajajah astina teh beak aya mah dileuleut tinggalikeun
1: ah itu Resi Jaladara kaula moal lila di dieu ngandongana mudah-mudahan anjeun sararea dina ngajalankeun kawajiban salaku manusia oge salaku ais pangampih di nagara pek cimbung surbangsar ulah ropoh ulah ripu anggur cing repeh rapi
0: dawuh kaulanu doa nawae margi ayeuna teh astina aya nu ngarubrub aya nu ngajajah yang di nagara Pringgandani
2: timbalan nyuhunkeun doa restuna kalayan kamandang kedah kumaha dina waktos ayeuna
1: lawan ulah jejerih kupati
2: ya
1: ulah kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngepek jawer ngamang jangjar ngancing inget
0: ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit
1: sakitu we pek palikiran ulah dek pulang Resi Jaladara lain teu sono kaul
2: atuh saya nama urang tuang heula riung mungpulung di dieu waplingkung
1: ai rek pali ka karanawaran biasa
3: urang teh tadi
1: mun teh tadi atuh mun bae teu bae kewelen waktunya
2: bade angkat
1: ayeuna we pek perkesit Bambang Kaca Kakang Semar di kantun sepuh ye wilujeng

0: sami lumampah yeuh. Walau dia peletam tamaan ngah aja ngaruksak ngajajah negara ti negara Pringgandani. Ayeuna mangsa Dewa Tau. Kumaha Semar?
1: Nah, asa kuarana asti ngujang. Asa kagagas di si babi tete.
0: Sarua.
1: Dugi we kadanget ieu nya si mabi teh ngasuh teh seuh. Di jaman Ramana juragan Abimanyu Eyangna Pandawa teras kaituna Gusti Pandu Dewanata Suwari teras kaituna juragan Abiasa juragan Palasara Sakri Sakutrem Palasara palih dituna Manumayasa. Ayeuna parantos dugi ka juragan Parikesit seuh.
0: Iya.
1: Aeh, Jang.
2: Pulang.
1: Kakang ilahi ka diunjukkan heula kitu, cu.
2: Oh, makasih.
1: Sumuhun sanes kirang sono ieu.
0: Baik, baik.
2: Kakang. Engal gerade deuleus. Lojo lewat hei ah.
0: Sumbah ka pihatur. Nuhun sebut. Bade permios abdi teh itu da dunungan parantos angkat Gusti Prabu jeung.
3: Iya, iya, iya. Mana Sidawala?
0: Hah?
3: Sidawala.
1: Heuh. Naon? Heuh.
2: Cara rompi kayaknya.
0: Beki kolot ya kalah beki montok.
2: Cara limung lanang
1: tapi ya. Tunggu hari aja. Di payunan sahai tuju. Tunggu hari aja. Bilih di bedol tak waing di korote.
0: Dan ukiin ada belanja.
1: Aduh. Kumaha Sidawala?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dawala.
1: Semah kapihatur pulang. Sampurasun
0: rampes.
1: Tapi babat gitu. Yeah, ulah leungit teh budaya mah. Nya itu identitas teteh. Pan tadi ge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan rusak ta bangsana.
0: Syukur Dawala.
1: Geura unyukan ka jajang aeh punten ka pengkeran sepuh atuh ieu ku abdi.
0: Sok. Ya ari ka aing teh.
1: Aeh punten ieu Raka Prabu ka pengkeran. Linggih yeuh.
0: Omong di jalanan, si tema tau harus cek mah ite. Wes.
1: Lain sakit tu kudunungan geus disebut aki teh hareureuy geus ya. Tegablek ka kenyos.
0: Teuing dara rasana ing mah karek 18 taun. Itu bulan sumuhunda itu gening Gusti Prabu parantos angkat sareng Raden Bangbang Katsa duh meni para ciswe ramana eta
3: iya
0: bade permios abdi da puguh penjahat seueur ieu teh
2: leres
0: di astina teh kulan parantos katingkar ku musuh ayeuna teh duh nya orok nya ah pokona seueur nu maot teh kulan serangan pika ngadadak pisan nya seueur anu jatuh korban jaya eta si kurang ajarnya urang Pringgandani teteh padahal lamun pencakaki mah jeung Raden Bangbang Kaca teteh dulur
1: heuh ya
0: nya udah ngaran-ngaran hate goreng mah teh di mana-mana.
1: Bade permios atau abdi yeuh abdi geus sanos parantos aki-aki nyaeta nyontoan kamar urang kali anu anom sumanget joang makulan dina dada tengah gedur kene cek abdi oge margi aya abdi mah kumaha syariat
2: syariat
1: satiap panjang irungna panjang kawaningna geus
2: percaya
0: nyiniran aing kumaha aing demek.
1: Bade permios los Eta sanaos nuju kaayaan paciwuh perang.
3: Iya.
1: Nu isalan mah seueur.
3: Nu isalan mah seueur. Oh.
1: Kunaon kumujeng?
3: Apa kaula ge? Ngarti.
1: Naon kitu?
3: Ya. Kerjajan 100.000 ini.
1: Naon da teu nyuhunkeun artos abdi mah?
3: Bawa ieu.
1: Ah, ngisinkeun teuing kulan. Sanes abdi mah sanes nyuhun.
3: Bawa kerjajan.
1: Duh,
3: atuh meni ngisinkeun pisan abdi teh da sanes nyuhunkeun artos.
1: Nya nuhun atuh ai dipasihan mah kulan. Nya ditampi ku abdi jazakallahu khairan sira nuhun kulan.
3: Baik, baik. Meni ngarep teu sumuhun.
1: Mudah-mudahan teh ieu kasayan teh cing jadi ibadah.
3: Mudah-mudahan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pramios,
3: los.
1: Ayo, Pak.
3: Terus kasahna peuneh ka ieu teh.
1: Punten eta pun anak mah kitu pagaweanna
3: keun bae daya.
1: Sumuhun sumuhun. Bade permios sisim abdi oge sieun.
3: Pek pek pek. Cing salamet Semar.
1: Kulat.
3: Cing salamet.
1: Oh sumuhun mudah-mudahan mudah-mudahan. Aya naon wae? Lain sudan terek mere kene. Lain ada jarep-arep teh. Paingan. Dina mobil kerane.
3: Gede permios abdi geus. Empek cepot. Meureun maneh dek nyaritakeun dagang di sarua.
1: Bahaya.
3: Nuhun ari uninga mah.
1: Bahaya palasia.
3: Jadi abdi teh teu kedah basa-basi deui panginten. Ah, henteu kecang abdi mah. Bade namut teh. Naon? Da dipanjangkeun oge sasangem teu ka ija di kaya deui. Abdi mah bade namut. Moal nyuhunkeun abdi mah. Naon teh? Yeun namut artos?
1: Sabaraha
3: maneh?
1: 100 heula. Samikeun sareng sidawala
3: 100.
1: Heuh. Ih. Da ulah.
3: Aya 50 geuning.
1: Cariyah jami lik abdi pangitan sakitu.
3: Ye.
1: Nuhun atuh jazakallahu khairan sirat. 50 eta kelas.
3: Ye.
1: Nuhun sae. Kinten-kintenna ieu mah.
3: Naon?
1: Kirah abdi kedah ka ditu.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Asor.
6: Asor.
7: Asor.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
10: Siti Mastah dari Koncang.
9: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
10: 62.
9: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
10: Agak kadar waktu ada komplikasi.
9: Komplikasi?
10: Iya, darah tinggi,
9: darah
10: kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks vitalis.
9: Jadi udah lama Ibu ya?
10: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
9: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
10: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
9: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
10: Iya alhamdulillah udah bisa.
9: Alhamdulillah.
10: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
9: Oh berarti udah.
10: Alhamdulillah ada perubahan.
9: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
10: Satu.
9: Dua sama yang ini ya?
10: Iya.
9: Isi 200 kapsul.
10: Iya.
9: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
10: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
11: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
9: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjar.
1: Hanya lengkah kapicun gitu maksudnya. Lagi gitu, Sineta ngebantu nanu 50 deh sesana. Yokot naon, eta sesana kulan nanu 50 deh. Salira teh panginten kagungan syamatan ka abdi 50. Saha boga hutang? Sia salira. Kasaha? Ka abdi sabaraha? 50. Keke. Nah jadi kaula boga hutang, ai nu nginjem duit saha? Ya anu namut mah abdi. Nu nginjem mah. Tah, nu boga hutang mah da nu nginjem. Eh sumuhun eta oge da ku abdi ge karasa atuh. Daku abdi ke di aku. Oh di aku semohon. Nangin iya mah sesahna nu 50 deui iraha gitu.
2: Eh nah kumaha jadi buka hutang kaula.
1: Apan tadi jelas abdi teh namut teh sabaraha?
2: 50 100.
1: 100.
2: Ya,
1: saur salira aya sabaraha?
2: 50.
1: Tah kana 100 teh sabaraha deui?
2: 50.
1: Kening eta ngangkeun. Tak kinten-kinten eta 50 deui iraha?
2: Nah jadi aing nu boga hutang ieu teh. Cing-cing kadieukeun heula eta nu 50.
1: Lah,
2: eta nu 50 kadieukeun heula.
1: Atuh sia kita ngasih kieu.
2: Lain kadieukeun heula.
1: Ah, atuh sia. Nah, nah. Sia teu dibalikeun deui. Atau saya lunas
2: itu kan dia kena lah, tak kan dia kena lah.
1: Ya itu rido,
2: lah itu rido kan dia kena. Pakai bahasa
1: lunas. Mak, enggak itu rido apa?
2: Lah itu rido dengan kena siapa goreng patut. Dah ini 100 ya.
1: Tak kening eta ayah, nem ni. Ditampi cukup abdi. Tak, ia mah bebas. Salira penginten tos lunas ka abdi. Abdi nyak itu kene. Tegaduh hutang
2: ngesyairit ketuk jeruk.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dah teritipu memang hasil.
2: Gusti nu aku
3: lain kurupi-rupi sepuh
2: tadi dia nu mata kuru disadiakan hampuraan teh bisi ayak karakter jelema nu model gitu cepot dihampura cepot. Mual jadi penyakit rido,
3: bebaskan.

0: kasal lumampah bade ngajug-jug kareta anu aya di tempatna margi rada tebih ti ieu pertapan.
1: Yeah.
0: Raden Gat ieu Bambang Kasa Raden Gatot Kasa Putra halumampah ngeprek soter merak ngibing sosoteran. Jadi pijen sasir nyata ramana Raden Gatot Kaca Suwargi.
1: Iya.
0: Alu mampat tinak kentingan pun solontongan.

0: Sekun, sekun, sekun.
1: Pulang, ayah pikir saya nawan aden.
0: Bambang kasar.
1: Leres.
0: Muarek sungkan bibilasan pikir nyingkah kenunga jajah di negara Astina kan, Zat?
1: Iya, aku kan kena.
0: Ansur lepur papan kare tulis daya halangan.
1: Leres.
0: Malahan Bambang kasar rido mati di medan juri. Rela korban di medan juang demi negara, demi bangsa, demi balarea, demi nangtukan bener jeung adil. Rabandala Raja Pringgandani orang ingkang bangka mutusakan siwara kandilat kerja maikin Bambang kasar
1: mulak saya
0: Dimas Prabu
2: gaulak kakang mas.
0: Sadasana Dimas Prabu kaulah Bambang Kasar bakanying harapan culik anu jadi setan sumarwakil anu newane.
1: Oh, saya.

0: kau di atas itu ya?
1: Kau nari akit itu tadi.
2: Tidak ada ninga eta angean ras katuang rama kapungkur ieu pisan eta swanten swanten ieu pisan lagi
3: itu pisan
2: gegendrung ngan tuang rama mah kapungkur di mana aya kaambek teh sok ngagerung maya sok super sok ma tahun terdeki lamun ambak teh kitu ta eta tradisi jeung budaya eta teh angge teras ku agana
1: nah
2: la ilaha illallah kuninga
1: ieu
2: jadi Jawa mah wayang kulit Gatot Kaca teh tarang geureum paling-paling yoi gitu
1: nah
2: di Jawa Barat teh ngageureum sia teh
1: laon
0: Lawan,
1: pajajar lawan.
2: Siapa yang kajajar pajajaran? Siliwangi, lambang nanti mau.
1: Untung ganggu ke ngaing, ngaing mau ganggu ke dia. Tapi lamun dia nggak ganggu ngaing, dituar siak ngaing.
2: Margi tuang rama anu ngageureum mah Gatot Kaca Gatot 5 tah
1: ieu
2: kaca Kaca salapan
1: naha
3: Siliwangi
1: itu
2: Sili wangi salapan sabab Jawa Barat ke salapan.
1: Aduh.
2: Kitu eta numutkeun ilmu numerologi.
4: Alah, punjene agana.
2: Ieu mah datang-datang paranormal we. Agan percaya ka paranormal? Ka omat agan ulah percaya ka nu kitu agan mah.
1: Nah.
2: Situ sok rek digali. Pan kaos nu gelo jeung mangga. Dek leungit, dik dileungit, geun ieu. Tapak-tapak jeung kakayaan di urang.
4: Nu kieu teh teh.
2: Aling, biji ya. Ya.
1: Olah, iya cep. Aki, nah aja muring ka puluh punuk.
2: Nah.
5: Gak. Bangsa urang tetos lami ditindas kan ukur sumuhun dawuh di babelan. Geus mimiti cengkat bangsa urang ti aya sagan. Geus mujur naha agahan sahadeui anakeuna. Awa tuturkeun nehna mangke. Lirana kayam ditinggalkeun ku inungna siak deui siak deui saha tuturkeun api aya.
1: Tos, tos, tos, aki. Ngus, atuh.

0: kunira hangandika mana akidawala. Tapi kata dipijen sasil hanya tak itu ayolah. Pati-pati kaulah lumampah kami dan dana laga geulah ayak ganjelan di nahate kaulah.
1: Ulah agan warga teteh hijab pipining mata ngabarubahkan karena laku teteh nuke juga mua netra tindakan oge.
0: Iya
1: ganjelan naon agan teh
0: anu jadi ganjelan teh nguping kasauran tadi
1: sauran saha
0: kasauran Eyang Resi.
1: Eyang Resi narada tanah
0: pisanes Eyang Resi Jaladara.
1: Mohon. Mak itu.
0: Eta senar baka jadi pamimpinan baka mawa karaharjaan ka nagara teh budak angon.
1: Dah digugu ceuing.
0: Kunu palalinter geus ancur komo ku budak angon.
1: Umur teu bari dengge ceuing.
0: Ish. Ieu mah kaula teh asa kagagas.
1: Mun nya teh ulah kagadil nu kitu manah teh. Ada sieu mah mikiranana ngan sapasi atuh.
2: Cancang.
1: Ilmu kagok teh nu kitu tah.
2: Urang sieu
1: nya. Tenyahun filosofi sieu mah.
0: Heeh. Senak mah budak angon ki urang kampung bau lisung.
1: Komo nu bara rauh nu sareungit oge ah. Ayeuna teh dagan jaman bara rauh teh ayeuna. Nya.
0: Senak mah jelemana teh jauh ka beduk anggang kadulang.
1: Tuh komo tara ka masjid teh. Jelema tara salat tara ibadah. Nya kadinya we budakna.
2: Gampang
1: nu gampang jawabanana teh.
0: Ngan sikna di bibirit leuwi.
1: Tuh komo. Dek modaran maneh teh jelema aran kitu teh.
0: Lain aki mah kadinya ngemut teh.
1: Ana panjang-panjang teuing sakitu we.
0: Cenah mah imahna teh pantona teh batu satangtung.
1: Teu muka teh hatena. Jelema poek tinggal jaman. Batur mah geus pantau ukir imah ku batu kene. Lain teuing kumaha pikiran si cepotnya. Geus kolot kieu geus disebut aki. Didinya we pamadegana teh ngajedog.
0: Di hadepan ku haneuleum.
1: Ayeuna teh usum genteng. Na make ku haneuleum. Asbes aya
0: tihangna ku hanyuang
1: coba kanari loba grepek jati seueur.
0: Yeuna aki mah kitu ngemu teh. Apa aki kana palsapah kana ilmu?
1: Ah. Mikiran teh nu kitu lah. Aki mah
0: ki aki dawala.
1: Ulan ano
0: cing budak ngora bere-bere ieu. Pikeun bekal kaula hirup.
1: Ya siap kuun heula aing ngakan asin teh kadunya teh heula aing sae kula
0: cigan pindah sakedap ki ulah jadi ganjalan ieu kana hate ieu
1: cing ieu bere spirit budak ngora teh
2: bere motivasi
1: urang teh hirup teh ti jaman Ramayana. Pan bapa teh leuleumpangan baheula cenah karek bapa we sorangan tuluy cenah bapa teh kahujanan aya saung niuhan tah nganuhunkeun ka pangeran syariatna ka saung saung teh diciptakeun jadi aka ge aya nu nyieun saung saha kira perkara kitu tah jelema teu mikir jeung poho kana basana teh kitu moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasa na manusa lintang ti basana moal aya deui anu bakal bisa apal kana basana lintang ti bangsana. Ah, dina harti sia kitu teh eta teh jati geus kasilih ku junti. Geus eueuh kapribadian sia teh. Sia bisa ngomong disebutna manusa ti sia teh tina saung.
0: Saung naon?
1: Saungeuk. siliki sepan inung bapak siap baheula. Tina saungeuk sia teh jadi sia teh.
0: Oh, tina sia. Tina sia kitu.
1: Oh, kudu mikir siana. Pan saliwat teh mikir teh, tah di mana aya katerangan naon bae oge ulah saliwat ulah di dinya, ulah cicing dina plang. Ulah cicing dina pituduh, mana nu dituduhkeun ku kitab teh jug-jug ku sia. Da akal geus aya di sia, pikiran geus aya di sia, otak geus aya di sia, kabeh musik malikna geus aya di sia. Kari sia mikir. Eta nanyakeun budak angon geura. Oh, eta teh siri-siri geus teu apa kana jati dirina.
3: Cik atuh gua.
1: Naon?
3: Eta nu tadi cenah ku budak angon dipimpin ayeuna nagara teh. Jauh ke bedug anggang kadula gancikna di bibirit leuwi. Naon teu teh hartosna wae.
1: Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Coba geus ngalilieur batur. Ku teu nyambung. Batur nanyakeun budak angon dijawab ku Tiwu, da lieur atuh kaingna ge. Tai aliran menyesatkan dede. Aduh. Ya. Aing bieu nu diomongkeun ku aing Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos basa Inggris, basa Perancis, basa naon?
3: Basa Sunda,
1: henteu apa sia? Teu ngarti tuh kana basa sorangan geus teu ngarti ciri sia teh jati diri teh leungit goblok. Di mana jati diri geus leungit? Hiji sia, sili asah, sili asuh teh bakal leungit. Bakal digenti ku sili benci, sili serang, sili dedetkeun, sili gorengkeun.
3: La ilaha illallah.
1: Rasa solidaritas teu aya, prikamanusiaan ngan ukur jadi slogan. Eta ciri-ciri geus teu apa kana basana bieu. Rasa kabangsaan oge teu aya. Nu aya teh kalah rasa aing jeung rasa mane. Kaitu teh teu rasakeun ku sia kaitu. Tiwu kacongo-congona ku amis teh hartina teh kieu, dunungan parantos teu uninga, komo abdi jelema bodo. Tah kitu keneh atuh abi ngarti. Eh, sia. Ciri-ciri teteh hanap asor DPDP taeta budaya urang teh geus laleungitan budaya teh deuleuh bangsa urang mah deuleuh nyaeta boga budaya baheula nete taraje ningsa kabalanung ti klarin mah pai bukti nyuk ceruk palungan mah pai wahangan mipit amit ngala menta leuleus jejer liat tali ipis lapis kana tapel landung kandungan laer kanyut goblok sia teh laer aisan sia
3: cepat. Angon teu naon atuh?
0: Hayu budak teh agan budak heula we imah nya.
3: Iya.
0: Punten tapina.
3: Iya.
0: Hayu hartosna budak teh abdi nyaeta anu salilana ngabdi. Bakti diri sebaraga jadi teu leupas tina pengabdian hirupna teh. Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Jadi lahirna dimimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RT eta wajib turutaneun. Wajib diturut. Batina kaulaning Maha Agung yen teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Eta budak.
3: Angon.
0: Tak kaangon kudu kitu mah.
3: Kaangon,
0: kaangon. Margi naon? Dina patihah iya kana budu wa
3: iya kana stain
0: setiap tiap kurang pengabdian ka anjeuna moal leupas dina pitulung anjeuna bakal kakokop ta ku rahmatna ku pitulungna asal urang bener-bener ngabdi ka anjeuna boh ka nagara boh ka bangsa.
3: Aduh teu ngaji teh kieu aing ngadengekeun nu ngaji nu adan kalah ngabalieur hate-hate atuh da
0: bakal kaangon.
3: Nu gede nu leutik cacah menak pangkat kuring. Bakal kaangon,
0: kaangon.
3: Urang kampung Baulisung.
4: Ai urang 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
5: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen

0: anu digawe terus bebau awakna teh. Jeblok. Kitu.
1: Jauh ka bedug.
0: Jauh ka bedug. Jadi ibadahna ka pangeran teh tara ngadaguan bedug wae. Tapi sadaban menit, saban detik, saban kicip, saban reret kakin cajeng kekato kepetot eling kanu kagunganan padkulloh adikron kasiro bikir nutaya watas wangena.
1: Bener aki kaharta. Jadi anggang kadulan
0: silaturahimna jeng papada urang jeng pangeran teh tarang adaguan dulang setahun sekali. Tapi ungapoe eta keur pamimpin tak kaitu kadie kasubadanan hartina kaangon teh jeung teu pemilih sistem manehna geus jadi pamimpin teh mah tara ngaheulakeun partai keur kapentingan partai anu golonganana partaina pribadina tapi tetep ngaheulakeun teh keur kapentingan nagara jeung bangsa lain tidakkeun punten agan
1: ieu yeuh kumaha cerita.
0: Kumaha pamadegan si ieu saurang?
1: Lancikna di bibirit leuwi.
0: Mutep nu mah teh disangemkeun. Jadi anjeunna mah sanajan dina leuwi oge bisa napak sansang, hartina teh bahkan napak di sakabeh golongan da kaangon teh. Teu beurat sabeula. Kecieut kana hideung teu penting kana koneng ngadek sasekna nilas raplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
1: Luar biasa ieu aki-aki teh. Ari eta cenah imahna batu satangtung.
0: Teuas imahna. Artina dirina teh geus tahan banting. Kuat pamadeganana, teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Teu gimir sanajan jaladri ngebetrik. Teu sungkan sanajan aya galura anu ngadupak. Jejeg anceg. Tahan ku telor. Wah, jijik kana telor sia. Cicing jang, cicing jang, cicing bisi dikepret ke kuain cicing.
1: Aidit tihangan ku hanyuang di hatupan ku hanelem.
0: Ai hanelem jeng hanyuang teh. Kena kana paribasakeun urang teneun di hanelem siem. Kesan sampeureun cang urang tuna di kenyong siang. Kesan alangan tutup lawang siwataka. Goblok! Cicing siya teh.
2: Ai siwai terik ngeusan.
0: Jadi hartina eta pamimpin teh teu mak ayeuna nyaeta mak ulah make aji mumpung mumpung keur kapake mumpung keur kawasa der duit nagara diselewengkeun duit raya disumputkeun para rina kana rekening pribadi itulah sabab naon manehna tetep neuneun kahadean neuneun jasa keur sampeureun jeung alaeun anak cucu nu bakal datang ditargetkeun.
1: Oh
0: kitu cek abdi oge.
1: Ngala belut teu disetrum, ngala belut teu diportas, ngala lauk jeung sajabana.
0: Naon sababna? Sabab iman jeung nya kalemah cai, sabab aya keur anak incu. Coba lamun ayeuna ngala belut diportas, ngala belut disetrum, ngala lauk disetrum, mana anak incu moal nyahoeun ngurek teh. Di mana sadar lingkunganana?
1: Waduh. Iya aki, nuhun aki.
0: Itu cek aki oge.
1: Mana Kang Rai perkesit aki, nuhun aki. Muga jadi jimat parepe.
0: Mudah-mudahan agan. Tos ruksak negara kaya tegan. Muga agan sing jadi panutan sararea.
1: Iya.
0: Cek abdi oge.
1: Nuhun. Kang Rai perkesit.
0: Palih ditu.
1: Oh, uyut semar.
0: Kula.
1: Aula memeh ini kapang perangan dek babak tihilah. Nyaeta kanu kagungan supaya dilansarkeun.
0: Mangga, mangga, mangga.
1: Urang rekes heula. Wantos keun kieu.
0: Mangga.
1: Hayu urang abdas heula.

0: kayana berupa momen-momen kreatif. Ya. Jadi tradisi teh salilana abadi dinamis tetap nginung ka waktu mi bapa ka
1: agama.
0: Kita kahayang dewek teh. Ah, urang teh ayeuna kari ngalestarikeun jeung kari ngawangun itu leuweung euy loba nu gunul eta teh. Pasir loba nu bulistir. Heuh, kumaha nasib anak incu urang geura bapa heula mah aing aya ka leuweung. Waduh eta bincarung, saeran cangkurileung, cilik udak geuleuh jeung ti kukur. Ayeuna mah calecet ge hiji dua. Nempo walungan, eta nempo walungan baheula mah caina herang. Resep eta cilik udakna beunteur jeung tampele. Neuh ari ayeuna batu, eh pagalitu. Rajeun teh caian hideung di kota ge geus bau.
2: Lah,
0: eta mah dewek lain ngaluskeun urang deungeun lain jeung basa dewek di Perancis hayang ngusup dicarek kurang ditu tekengeng cina di ngusup teh kudu aya surat izin.
1: Oh kitu Kang.
0: Aya oge surat izin genep bulan teu dibenerkeun ngusup.
1: Oh
0: nah sabab dina waktu genep bulan eta lauk keur anakan mun ngusup laukna jarak gede na kudu sakieu ukuran dibere ukuran kudu mere izin teh tah lamun sakieu laukna pek ala lamun kurang ti sakieu kencar gendeui
2: yo ilah kayo eta ku ngagugukna jadi tu
1: disiplin nasional
0: dewek numpak mobil aya mobil ngebul solar ngebul nah jauh
3: wi
0: dieureunkeun tah mobil maneh rusak cenah. Dari urang mah geuning ditanyakan peledak tadi lu.
1: Wah,
0: hampir teh tabrakan polusi ongkohnya.
1: Oh benar.
2: Ah, ya negara.
0: Ya negara. Tah asa mending baheula deui rasanya. Hirup dewek mending dina jaman Belanda ada ngeunah keneh dina jaman Belanda aing mah. Demi Allah.
1: Dijajah.
0: Nah, sababna? Sabab dina waktu zaman Belanda mah aing can aya. Jadi ngeuneuh-ngeunah keneh baheula keur eueuh kitu. Lah. Sanajan bari jeung baheula can aya listriknya di ka Bandung oge leumpang, Bang. Imah teh dijelekong hiji. Bila teh kakarek mangi imah hiji deui di balai endah. Baheula zaman abah almarhum abah Sunaria ngawayang teh paingan cekeng naha gamelan baheula mah dipurekeun saron dua gener hiji bonang teu make rincik si horeng beureutak mah geuning eueuh kanaraan di panggulan beh dieunakeun kana roda paingan gamelan dipurekeun teh imah bilik beri nenggang nya aya nu geus sianna teh nini-nini jeung aki-aki anak-anak najar rawuh nu digarawe di Singapura, Jakarta, Surabaya, nu di akhirat.
1: Nu maot.
0: Tinggal aki-aki we jeung nini-nini. Si aki udud ngelempung daun kawu. Dina naon si aki ridoeun udud-udud kawu bari diharudung sarung. Tapi salilana atina ering ka Rumah Agung. Si nini ngabulaeh nyepah. Bari hujan ngaririncik di tepas pantesnya diharapkan tangka acau si aki itu merong ke sini ni dan ngicep-ngicep jorojo ya si aki itu ayah kahayang nyoreang alam ke tukang gitu dan iya dongeng itu sok inget ke duda akhirnya penana setia ayah si aki si nini meren terus rasa diperong wae ku salaki na teh bari ngalaan sisi
3: ari maneh ye
0: ceuk si nini bari ngalaan sisi
3: naon tara-tara di sasari bet merong wae kami
0: ceuk si nini
3: jeung tara-tara maneh teh merong teh kena susu sakieu susu geus pararehot.
0: Lain kieu sabenerna mah nini bari ngeser si aki teh diukna
4: Aki teh aya kahayang kira-kira lamun aki

0: ayah kahayang mini gaek itu.
1: Oh, baru. Hayang naon maneh teh yo?
0: Heumeureun maneh geus ngarti nini. Aing teh hayang kikituan. Aing ngadak-ngadak jadi kieu yeu.
1: Oh. Aki teh hayang adureugeng.
0: Geuninge teu ngarti nini.
1: Nah, hari aing mada awewe, aing ngaran-ngaran awewe madulang tinan de. Masina cara sia dulang tinan cep. Hayu atuh sugan teh aing wae nu hayang teh.
2: Uluh, sarua geuni ye euy.
3: Sarua.
2: Eta mah si aki dikitukeun teh ku sini ni, diling di sini ni dijingjing. Blum ke tempat sare gor cerita negatrik eta sinini kuduk tapi kang ngoceak
3: ngoceak kuman
2: awas gadis ye
1: aduh aki alah
0: naon sia teh kawas gadis wae make ngoceak
2: cek si aki
1: lain aing mah aneh
0: ari aneh na
1: eta manih bobogaan teh jadi gede aki
0: goblok lain gede nilep aduh ampun nilepna ge jadi tilu ngagunuk ge bener ye mun urang mah ngajedog ge batong kikituan teh si goblok aduh ampun aduh
1: cek aing oge tong maksakeun maneh ke sekolot masing mineng sujud ka itu sia. Sugan teh dek hooh berorek diladenan ku aing. Atawa ka itu hooh jamu-jamu sia.
0: Eta sia ki boga ladang sau. Init ka pasar maksudna dek beuli jamu-jamu. Ngingkik deka halangan ku capek ngagunakeun lengkah sukuna init ka pasar meuli jamu-jamu sanggeusna kitu si aki balik ka lembur unga poe nginuman jamu-jamu sapoe, dua poe, tilu poe, apa saminggu di jabah
3: jabah?
0: Cokulak-cok eta keur di kebon atau si aki bobogana nyaring nepi ka ditangeuy dina aduh nini deuleu ieu nu aing bangga meureun atoh hudang aing ayeuna mah ceuk sinini teh
1: tobat gusti heueuh wae hayu atuh
0: dor we cerita negatri ai basa eta masinini nu ngajerit ayeuna mah aneh si aki nu ngoceak tobat nini aduh
1: nisya teh awas kakara wae
0: lain kakara hebat eta deuleuh sarira peteh hese deuleuh yeu.
1: Or, aki lain hese gini samping milu kajero.
0: Aduh, ampun. Eta we saminggu eta samping digugusur beurit we.
3: Panas jarak.
0: Da kitu euy urang Sunda mah nya cek aing oge. Cawoka urang Sunda mah
3: ciri khas.
0: Ciri khas hapunten teh. Hapunten, hapunten kasadayana boga kaum dangu. Iya. Da ieu mah sanes porno. Lah. Mudah-mudahan deh buah anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan, muga-muga cinteng termanah ulah mikiran bae batur.
3: Batur urang
0: we geura saksi diri sorangan saha anjeun teh. Di mana anjeun asa de ka mana mulang? Ya, di mana anjeun cicing? Kumaha?
2: salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Hayu carana tik sakabeh unsur lintang ti paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan.
3: Nya urang mah
2: ieu nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang kene. Heuh. Komo urang mah masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Tonggang ku ngaing, dituar ku ngaing.
4: Yeah.

0: pas beaknya.
1: Beak napas
0: bener. Nah, itu cara stamina perlu digembleng teh kitu tah.
1: Cara olahraga pisan
0: atuh. Eh. Ulah loba teh ngarokok teh. Heeh. Teu hiji-hiji we aing. Oh. Aish, loba mah 10 batang atuh diudul sakaligus. Kumaha be kuring jurus nu bieu? Naon? Jurus kuring bieu waktu nyerang aya bedana peningkatan tibatan minggu nulis ka tukang. Aya seutik. Aya seutik. Ningkat. Matu ngan dina pelbah nyerang bieu ka ciri kene. Apa baca rigak gitu. Sepertinya lamun dek nyerang ke batu teh awas ku yang ditunggu tah. Sarua jeung mere laut gitu ka tukang silat mah. Mere upat. Ai aya urusan mah. Ti dieu we sing deukeut. Ti dieu kumaha? Lamun aya urusan ti dieu ti dieu we alana ge kumaha? Goblok. Kitu. Geuleuh urusan nu belakangan. Ngan ulah dikeum sakitu lamun deuk ka dinya teh geureuwas. Aleka kareum. Bedol punuk ieu abu siku. Heeh. Teu. Nepi ka dianggap gebog aing. Kumaha lamun disabar ka sirah teh cakane? Tah. Ulah cicing deui. Wah, blos. Ieu naon? Tong dicekel. Aduh, aduh. Ari ngabedol trak. Lah, blos. Cepet dage teh. Wah, boga anak geus ya. Seumur umur. Oh, jadi ulah ka ciri, ulah ka ciri. Neungeul teh, heeh. Model kitu. Tah, tah, kitu alus. Tuluykeun, tuluykeun goblok. Tuluykeun. Duh.
1: Oh,
0: liur euy. Oh, pas aku rasa sangkeleng. Heleh. Heleh. Hei, sebut. Alhamdulillah, selamat dari itu juragan pati.
1: Oke,
0: tuan. Hei, sebut. Itu tuang rama uang, selamat itu patih negara. Gusti Patih Sencamuka. Mana? Itu. Aduh. Patih Nagara Astina Raden Sencamuka.
2: Iya, iya.
0: Soca beureum waos kekerot menawiskeun nafsu ngaguru-guru amarah teu kawadahan.
2: Alhamdulillah Gusti Patih selamat.
0: Jagoan sadia.
2: Hayu, hayu, hayu, hayu.

0: Belum.
1: Maka pihak dursun, kemana si Perkesit?
0: Nah, saya patih Raja Nyebusi.
1: Kemana?
0: Ya iya tenaun,
1: mana teperunya? Salukan.
0: Gusti Prabu.
2: Ayah naon aki.
3: Iya Gusti Patih ya.
2: Ayah naon ya.
0: Ayah Gusti Patih pak.

0: Gua ya tenau dia siap berjalan. Gua mabok leuy. Naon ieu teh gua
1: di podaran siapa ieu? Geuning ieu teh gua diuk. Naon gua diuk siap. Oke,
0: gas.
1: Naon teh?
0: Duh, kacau aki gilir. Mane, bu naon ieu budak teh?
2: Tak
1: buang. Dengar lepak ki, kelaran.
2: Atul
1: ya kilengan ya. Kulaon,
0: buduk.

0: Prabowo Prakasit miwah Raden Bambang Kaca.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
5: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyaeta serangan kapusir daya astina ua dikersakeun ayeuna gemleng keneh.
1: Memang aing salamet.
2: Oh.
1: Kunaon ieu teh ua teh janten kieu ua? Bambang Kasa. Ulun. Mot.
3: Kunaon ieu teh kulan? Kepugu-pugu ieu.
1: Oh, Parkesit.
0: Laulanun kaula.
1: Apa alasanana aing panak ieu?
0: Sobi supados dipedar di bejer beas ulah bari di dingding kelir. Genang siloka gerah pedar sacara basna ua. Naon nu jadi marga lantaran?
1: Naon itu ua? Salila ieu aing ngadunungan kasiat teh ka musuh satu kabuyutan.
0: Umaha ua?
1: Bawa. Aing ngadunungan teh ka musuh. Kajadian nagara Astina aya nu nyerang. Kabeh ulah dia bala tamtama milu perang. Aing pangharepna. Dikersakeun aing dibalangkeun ku eta raja anu ngaran Perbandala. Melayang di gegana wiyati rag-rag di hiji tempat nyaeta di hiji taman anu kasebut Taman Patsanden. Anu nungguanana ngaranna Si Togog. Idinya aya arca-arca Kurawa jeung Panawa. Aing mangihan hiji arca anu teu aya mastakaan. Arca sejarah jeung eta Puluhita nu aya di dinya. Cenah ieu teh anu teu aya mastakaan teh Jayarata ngaranana. Nyaeta sapat dipanah ku Si Arjuna dina waktu perang Bratayuda baheula. Aing nanyakeun saha Si Arjuna? Cenah Si Arjuna teh Pandawa. Si horeng ana di papai pencakaki Si Arjuna teh aki sia Perkesit. Jadi aing teh musuh ka sia teh sabenerna. Sok urang perang kiri gambar perang teh gimana? Kiri gambar perang sabda sari gunung. Toya gambar perang sabda sari segera. Nem pada nem pada ciloka permana anak merak tunggal anak merak urang pernyakal sapu yang tatu anu tulang partiga. Bapak aing paeh na ku Si Arjuna ku aki sia. Sia ayeuna ku aing dipaehan. Waduh. Waduh.
3: Ya ya pangarep teleun-teleun
0: eta. Wicara meneng-meneng Gusti Petengan.

0: temang itung-tung susah manah nu teu sudana.
1: Ieu ge
0: kuniraha ngandika.
1: Wah,
0: daun. Malahan baka manyangkeun pasualan upami ngajalan diributan. Eta mah urusan sepuh kapungkur ayeuna mah seuweusiwina. Mangga urang sami-sami we ngamumule nagara. Urang sasarengan da ieu teh nagara kaula, nagara salira, nagara nu sarerea. Urang ku sarerea deui
2: kesuni abrik-abrikan. Suka aprak-aprakan aing ngadudungan. Moal weh jadi jurig ngaririwan sia unggal de hees sia ayeuna turunan anak wae ditumpurkeun.
0: Wah, cing emut wah. Anu atos ma atos saya dah tama urusan sepuh urang. Hei,
2: wong tua gawe wibitan wong nom darma lakoni. Sing sakorot anunya kagorengan anak insu anu bakal ngekak-ngekakan ini jurang katumaraan. Waik sia.
3: Oh, silaka. Aya provokator na yu. Gusti Patih.
2: Tiup sia. Waik.
0: Hari akhir naon teh awas selemes we.
3: Oh da reuwah sakit di teungeul. Oh. Panuhun wah. Ulah bade kitu moal aya urusan ku jalan pasea. Mangga saena mah urang musyawarah mupakat we. Kalayan kapan ieu teh urang teu nuju mayunan peperangan.
2: Sia weh dipayat aing geus ngahijikeun diri jeung raja perbandala ayeuna mangsana sia dipayat weh.
3: Aduh sakali deui wah muga tiasa ngahapunten kana kalepatan sepuh-sepuh kaula
2: dipodaran sia weh.
0: Raden Bambang Kasa nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawanahan.

0: Jenna bijil euy.
1: Ah, sia.
0: Geus nagerung kitu mah silaka.
1: Ulah dilawan Kakang Mas Bambang Kasa
2: saliki. Bot. Aki jebot.
0: Ya.
2: Sana Kiai Prabu. Mangkar jadi.
1: Saya nama ulah dilah mangkar. Aduh, cepot. Kumaha kieu jadina?
0: Saya nama atuh Syekh Lat Cicing Syah.
2: Tembak ke bae.
0: Muni kararitu ka aing teh. Sok kagan ka jepang bung cuman ngeunye lah. Bene ku aki dirojong ci dieu.
2: Naon siapa bangsa? Sudah keluarkan ilmu panemu jampe pemake. Bener, ya.
0: Tega.
2: Pati. Oh. Bangsat sia.
0: Saya saja ku aki urang sieun bae.
2: Iga. Menggeragi. Di zaman Panawa, di zaman Behdi itu sia ulun kumaha dengan sangsara we jeung sangsara. Sia goblok.
0: Da lalakona aing mah kudu kieu. Nah, sia ngemet kana nasib goblok. Kabina-bina teh goblok. Man be ulah. Wah, mangga dadak menta jatuh ka sia aing mah. Bina-bina teuing sia teh.
2: Edan sia. Oleh dok. Maju.

0: rasakeun aing meunang tatapa puluhan bulan teh. Baga. Tegala, tega pati. Iya. Modar ayeuna, baga. Ansur lebur papan karituri teh yalara. Iya. Wait, modar sia. Wait. Solo edan teh. Hai. Siap. Goblok. Anak si Semar, culik siap. Belajar. Ayo siap.
1: Lawan.
0: Rek pipiluhur sia deui penteu.
2: Lek Nisa na ite.
0: Lot parogan sia demek. Blok sia teh membawa kana wujud.
1: Membawa
0: kana irwek anu. Disebut demek aing.
1: Heeh, ngrihat teh dampak.
0: Bola sakali. Aing
2: Ega,
0: pati.
2: Oh.
0: Woi, jahat.
3: Lawan.
0: Woi. Woi. Ah. Woi. Go. Woi. Go.
2: Siku abus deui.
0: Iyo. Amina-mina sia. Dewa teh teu beurang disabaran. Sok sia. Woyu bae.
1: Aya gerakan
0: naon? Anjir.
3: Naon?
0: Ra,
3: naon?
0: Waduh.
1: Gagak.
0: Nepi ka teu dipiceun sasieur eta juragan Gatot Kaca. Aya gerakan kitu euy. Kumaha? Hebat dewa. Itu anak Jaya Rata Senjamuka nyerang. Lu atuh. Itu lompat dek ngarontok. Bang-bang kacang ngaceng kaluhur bari najongkeun dua dampa suku kana dadana. Make gerakan kalau ngampi. Daya. Ngan orang kaya. Ninggang nak ka Senjamuka dalai lawan ata-ata. Harita keneh maneh na nyaring. Ngagurinya nangtung. Sebrut urup nu katuh urang ngadagor sareham Bambang Kaca. Menorok aya Bambang Kaca ge dari lawan ata-ata. Bambang Kaca ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil.
1: Plos.
0: Urup Senjamuka nganu kurungah kana angin. Tapi teu putus ku sakitu. Leungeun heja Senjamuka maksudna mah rek notok kana hulu angin Bambang Kaca.
3: Otrak.
0: Urup Senjamuka diteke ku juragan Bambang Kaca. Anjing sia ceuk Senjamuka bari ngajareng jeung ka tukang.
2: Naon ieu teh akat teh?
0: Heuh ngadongeng, goblok teh sia teh.

0: kamu di negara Pringgandani oge sejumlah pasukan.
1: Ingat,
2: ingat.
1: Mari
0: Prabu Prabandala
1: pula.
0: Ayo, bodaran ini sekarang.

panjang tumampar. Di ijabah sapanja memang ia pusaka sartama. Ingat tilna hiji panah, dugi kacing belesat, ribuan panah, keluar tina ia pusaka sartama.

0: dan tani ulat dia palat perbandalan.
1: Iya, cing jararit, cing karot syak, cing jarungka.
0: Atuh dia tempat jadi lautan getih. Anu kapangan ti korona nu hulu angin nu ping-ping nu leungeuna.
1: Surah kena halia, mundur, mundur, ya, ya.
2: Gusti jenat, jenat, jenat.
1: Geningan etah, teng manung teng jang.
3: Benar
1: kan? Gusti perkesit nema etah nema genpanah nepi kan. Teu dipiceun sasieur ba akina kitu.
3: Akina plesisan.
2: Eyang kitu.
1: Doa nawe. Karena gue dewa. Tungtung panah dikaitkeun kana tali busur. Eyang. Doa kene ye pucu eyang.
3: Ayo
1: sekarang kita mau dilepaskan, dilepaskan.
3: Duh, maka
1: panjang itu kita ngung lengan jeng ramu digebraikan. Artinya nggak lesotkan panah.
4: Tahu, tahu, tahu, tahu, tahu.
1: Dedet, cegur, cegur. Hancur musuh.
3: Hancur kan?
1: Aduh, hebat cuy.
3: Ayak itu,
1: kakak. Disangka, cuy.

0: Iya Prabu Prabandala anu anyesil dina kareta.
1: Iya ge.
0: Pinasti ieu panah nyasar kana tikorona. Hingga ngemasing pati tumakaning perlayal rubuh kulakuna ti gubrag ku akhlak.
1: Leres.
0: Abong nu dengki atuh da saluhur-luhurna ge jelema nu giruk ku burung amruh kulakuna. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka. Mah burung silaka ku akhlakna.
1: Bener.
0: Sasakti-saktina jelema anu silit pikir mah burung kacing ciri ku dengkina.

0: Raden Bambang Kaca anu nuju tarung patutunggalan sareng I Raden Sencamuka. Raden Bambang Kaca teu karasa dina dirina ujug-ujug nyamat Ipan Sabaraja.
1: Tulung eyang-eyang anu ayeuna wujud kaula nyaeta anu mangrupakeun ajian. Ajian Kangjeng Rama Suwari, Raja Musti, Raja Ikapa, Lamatan, Denta Wisesa. Tulung! Nenaona siya nejerak bumi tiru kali. Hah? Salailaya. Mapatkan ajian. Sok, kaya judi adu jengai. Alah. Iya, ayo. Sepin, bang.
0: Penas tiker sayang tumamparan.
2: Iya, iya.
0: Sencamuka dijamak ku Aji Pansa Beraja ngalumuruk nirkapu kaya bunalir kapas kau jalan.

0: 시아프라얄.
1: Meni percis pisan tuang rama eta burisatna ajian.
2: Ya.
1: Tumbuh. Katrek dia tukang irungna geura.
3: Sadaya-daya. Wah, hampura. Kalayan saksi bumi, saksi langit, wa ayeuna teh ngabdikeun diri. Kalayan hate anu bersih tur murni, teu kakeunaan ku Allah ing siri ieu mah kaluarna tina galeuh-galeuh nu weuning. Muga Gusti Prabu, anak Prabu tiasa ngahapunten. Kana naon rupaha kalepatan wa memang kaharti yen geus ayeuna mah anak insu ulah make jeung aya dendam. Ulah aya tungtungna anguran ayeuna urang. Sakumaha nu parantos disaurkeun urang ngamumulihi negara Astina? Negara urang keur urang hak urang wajib dimumulih ku urang panhasilna ge keur urang keneh. Rayan, wa dina waktos ayeuna sudi mati suka perlaya demi negara, demi bangsa Astina.
2: Nuhun wa.
0: Aduh, kalayan nuhun kana pangrojongna. Oge sadayana, urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarojatkeun ajen bangsa di negara, mangga urang sasarengan ngamumule ieu negara. Ucara paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pagirang-girang tangki tampian. Katuk kituna ti rombongan Giri Harja tilu, hatur punten sakali deui tina naon pihak lepatan ageung simonten alit. Ieu lalampahan perkasit urang, pungkas ku Kemang tineutik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

颁奖。LCA FM 102.5

Al-Ayah Sadaqallahul Azim. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, pabrik gelas menciptakan gelas sebagai alat kita untuk meminum air. Konstruktif apabila gelas itu diisi dengan air. Tapi bolehkah gelas itu diisi dengan pasir? Kenapa tidak? Bisakah gelas itu diisi dengan air mentah? Kenapa tidak? Bisakah gelas itu diisi dengan beras? Kenapa tidak? Bisakah gelas itu diisi dengan tanah? Kenapa tidak? Hanya pertanyaannya kemudian, ketika gelas itu diisi dengan air, ketika gelas itu diisi dengan air mentah, ketika gelas itu diisi dengan air teh, maka itu konstruktif dan sesuai proporsional namanya. Tapi tatkala gelas itu diisi dengan pasir, maka itu sudah destruktif, sudah menyalahi aturan, dan sudah tidak tepat lagi dengan pabrik gelas dan tujuan pabrik gelas menciptakan gelas itu. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Tapi bolehkah manusia durhaka? Bisakah manusia berzina? Akankah manusia berdosa? Bisakah manusia maksiat? Ataukah manusia harus selalu taat? Manusia taat, Allah tidak untung. Manusia maksiat, Allah tidak rugi. Taat dan maksiat, ibadah dan tidak beribadah, tunduk dan tidak tunduk, itu konsekuensinya kembali kepada kita. Kalau gelas yang tadinya diciptakan untuk diisi air, sebagai alat kita untuk minum air, kemudian oleh kita diisi dengan pasir, itu namanya tidak adil. Apa adil? Wad'u syai' fi mahallih. Menempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sesuatu. Menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Kalau tidak sesuai dengan tempatnya, bisa jadi kacau. Saya punya tetangga, dia buta. Dia dengar bahwa di Jakarta ada yang bisa, dokter itu ada bank mata supaya bisa melihat. Dia kumpulkan duit, karena memang dia orang kaya, maka dia pergi ke Jakarta. Murah harga mata itu, satu cuma 50 juta. Jadi kalau butuh dua mata, orang buta bisa sekarang, ada bank mata di Jakarta, harganya 100 juta. Jadi kalau Anda punya tetangga, Anda tinggal kumpulkan saja di 100 juta, insya Allah bisa melihat. Ceritanya si tetangga saya itu pergi ke Jakarta. Pas pulang benar, dia sudah diganti matanya, yang tadinya dia buta jadi bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Setiap dia lihat rumput, dia makan rumput. Tapi ketika dia lihat nasi, dia tidak demen nasi, tidak doyan. Setiap istrinya menyuguhkan nasi, nih pak nasi, enggak dia makan. Tapi kalau disuguhkan rumput, dua piring rumput dimakannya. Rumput yang di depan rumahnya yang biasanya suka diambil oleh penyabit rumput untuk makanan kerbau, sekarang tidak perlu lagi, bahkan dilarangnya oleh dia. Kenapa? Karena dia kadang-kadang suka kehabisan rumput. Kemudian dikonsultasikanlah kepada dokter yang ada di Jakarta. Pas dilihat, ternyata salah masang. Ternyata mata yang dipasangkannya itu bukan mata manusia, tapi mata domba. Ya pantas, lihat nasi tidak suka, lihat rumput jadi demen. Kenapa jadi doyan? Kenapa? Karena matanya mata domba. Akhirnya dokter mengganti matanya dengan mata manusia. Dicek di sana, pas lihat nasi ternyata jadi doyan lagi, lihat rumput tidak doyan. Berarti adil. Nah kenapa jadi kacau begitu? Karena tadi mata biri-biri, mata domba dimasukkan ke kelopak mata kita. Ya jelas tidak adil namanya. Itu adil. Nah, jadi kalau kita diciptakan Allah untuk beribadah, ketika kita kemudian tidak konsisten dengan tujuan kita diciptakan, maka kita sudah destruktif, sudah menyalahi aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pengabdian kepada Allah adalah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, salah satunya adalah ibadah haji. Alangkah berbahagianya mereka yang serba kecukupan dan mereka yang mempunyai kekuatan secara material, secara fisik dan secara psikis untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut asumsi saya, bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat. Kenapa tidak? Secara fisik kita dituntut untuk selalu kuat. Dari sisi jiwa kita juga secara psikis dituntut untuk kuat. Karena banyak sekali orang stres melaksanakan ibadah haji karena pikirannya sedang tidak tenang, pada akhirnya yang dia pikirkan adalah persoalan-persoalan lahiriah. Beberapa tahun yang lalu ada seorang jamaah haji Indonesia
dia jual seekor sapinya. Dia paksakan pergi ibadah haji. Tapi di tengah perjalanan dia selalu ingat sapinya. Kalau saya pulang dari haji, saya ingat sapi. Sapi yang saya jadi dari mana lagi saya minum? Dari mana lagi saya makan? Sementara saya sekarang mengandalkan sapi, susu perahan dari sapi itu. Sementara sapinya sudah saya jual. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai di Jeddah, dia sudah teriak sapi, sapi, sapi. Orang lain baca talbiyah, dia bahkan sapi, sapi, sapi. Itu psikisnya yang sudah tidak mendukung. Jadi dalam hemat saya, bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat, baik dari sisi fisik dan sisi psikis. Oleh karenanya amatlah bahagia mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dan punya kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Banyak orang yang punya kemampuan tapi dia tidak punya kemauan. Seringkali banyak orang kaya sekarang jalan-jalan ke Australia tiap minggu, pergi ke Hong Kong tiap bulan, keliling dunia setiap semester, keliling dunia tiap tahun, dia ajak ke sana keluarganya, familinya kadang-kadang, anaknya diajak ke Disneyland, tapi dia tidak kenalkan dirinya, apalagi anak-anaknya untuk mengenal sejarah dan untuk ibadah kepada Allah, dipanggil ibadah haji. Dan grup

0: teng teng teng.
1: Ketika dia dengar itu seruan dari kiai lewat lisan kiai yang sedang kesurupan.
0: Kiai kan hakikatnya sedang kesurupan, kesurupan ilmu Allah maksudnya. Jadi kalau saya sekarang ceramah satu jam, saya sedang kesurupan sekarang.
1: Diajak oleh kiai, dia pura-pura tidak tahu. Grup kosida berdakwah lewat lagunya, mengajak ibadah haji bagi mereka yang sudah mampu.
0: Dia pura-pura nutup telinga.
1: Akhirnya,
0: seringkali hartanya demikian banyak, kemampuannya demikian hebat, tetapi sampai sekarang dia belum pergi ibadah haji.
1: Tapi tidak sedikit pula orang yang secara fisik tidak mampu, materinya kurang, tapi niatnya besar, keinginannya besar, kemampuannya besar. Kadang-kadang mereka juga memaksakan, itu pun tidak diperkenankan.
0: Oleh karena saya tanya, ini bapak-bapak nih, calhaj-calhaj, calon haji ini, saya tanya, mending kaya, mending miskin?
2: Kaya.
0: Jawab-jawab, yang tidak menjawab saya doakan giginya biar sakit ya. Saya tanya, mending kaya, mending miskin?
2: Kaya.
0: Orang kaya itu rukun Islamnya 5, orang miskin tinggal 3 itu. Rukun Islam bagi orang miskin 3. Yang pertama tinggal 3. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga orang miskin tidak perlu zakat. Dia haknya juga nerima zakat, hilang satu. Yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima orang miskin boro-boro buat ibadah haji. Kalau tidak ada yang ngongkosin, Haji Nurdin Kosasi, maaf ini cerita, Nurdin Kosasi kan nurut dinas ongkos dikasih. Bahkan haji-haji itu macam-macam haji itu ya. Haji Nurdin Kosasi, ada Haji Wahyu di Karawang, di Bekasi itu banyak Haji Wahyu. Sawah napayu kata orang Sunda itu. Jadi kalau sawahnya laku itu dia pergi haji. Kemudian ada haji juga Haji Mansur, halamannya digusur Haji Mansur. Yang jangan itu, maaf ini istilah saja. Jangan saja jadi halimah. Itu Haji Halimah, pergi ke Halim, balik lagi ke rumah. Nah, itu jadi hajinya. Ya, atau Haji Dul Majid. Itu bukan Dul Majid nama-nama, maaf ini jangan ada yang tersinggung. Ini istilah saya, Dul Majid. Pulang dari haji kedul ke masjid. Nah, itu Haji Dul Majid.
2: Haji Luna.
1: Nah, itu. Jadi orang yang tidak secara fisik, tidak punya kemampuan dari materi, tidak punya kemampuan tapi niatnya ingin.
0: Kalau tidak diongkosi kan orang yang fakir itu boro-boro untuk beribadah haji, untuk pergi ke Cileunyi, untuk pergi ke Padalarang, untuk pergi ke Jakarta, untuk pergi ke Bogor, untuk pergi kemana saja dapat minjem dari tetangga. Nah makanya kalau orang miskin itu rukun Islamnya tinggal 3, mending kaya mending miskin.
2: Kaya.
1: Orang kaya itu kalau punya mobil ditanya di akhirat mobilnya, itu mobil lu dari mana tuh yang BMW itu? BMW itu BMW, bukan BMW punya saya di rumah, bebek merah warnanya, bukan. Ini BMW beneran, ini BMW. Itu dari mana lu BMW tuh? Kamu beli dari barang halal, dari duit yang halal, atau hasil korupsi? Apakah itu ban itu digantinya dari duit halal atau duit haram? Apakah rumah yang bertingkat 8 tingkat itu kamu bangun dari duit yang halal atau duit yang haram? Itu ditanya. Tapi kalau fakir, boro-boro ditanya rumahnya saja gubuk. Boro-boro ditanya mobil, jalan-jalan saya pakai beca, pakai skuter, suku yang muter, kata orang Sunda. Dia mau tanya ini. Nah, itu tidak ditanya itu. Nggak bakalan ditanya mobilnya karena nggak punya mobil. Nggak bakalan ditanya rumahnya karena nggak punya rumah. Yang ditanya adalah sholatnya. Sholatnya benar, lo masuk surga. Sholatnya salah, lo masuk neraka.
0: Mending kaya, mending miskin. Kok diam? Sariawan ya? Suaranya mana? Ya.
1: Saya tanya, mending kaya mending miskin? Ya kita jawab dengan spontan. Ini solusinya, sintesanya adalah mending kaya sambil soleh. Mending kaya sambil
2: sholat.
1: Jadi mending kaya soleh. Yang soleh inklusif di dalamnya pasti orang yang suka sholat. Nah, berbahagialah mereka-mereka yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak sedikit orang yang pergi menunaikan ibadah haji, kemudian datang ke Makkatul Mukarramah, dia lupa untuk memetik hikmah daripada nilai yang dilaksanakan di dalam ibadah haji. Rugi dengan uang yang dikeluarkannya yang 7,5 juta. Rugi dengan jimat uang yang dikeluarkannya sampai puluhan juta, berdua, bertiga dengan sanak familinya, tapi dia tidak pandai mengambil hikmah. Alangkah ruginya mereka yang seperti itu. Karena seringkali orang yang pergi haji itu kan di sininya dapat perebutan warisan, di sininya dapat dapat memperebutkan apa, hanya untuk ibadah haji misalnya gitu. Sementara sudah keluarkan duit demikian besar, datang ke sana cuma nangkring, jalan-jalan ke pasar Seng, beli batu ali, katanya virus ini virus Kolombia, padahal saya tahu persis itu yang jualan di sana orang Sukabumi. Ini virusnya virus Sukabumi, orang Sukabumi ngekek aja. Lu ketipu lu. Kolombia meet in Sukabumi ini gitu kan. Jadi kalau aja sekedar mau beli batu ali, jangan pergi ke Saudi Arabia. Di Cicadas tuh banyak itu. Di Jakarta juga banyak itu. Di Garut banyak, di Bandung banyak, enggak perlu ke Saudi Arabia. Seringkali orang hanya beli tasbih ke sana, hanya beli kurma ke sana, tapi lupakan hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalam ibadah haji. Oleh karenanya pembicaraan kita kali ini berkisar, tidak akan membicarakan tentang praktek ibadah haji. Karena kalau kita bicara praktek ibadah haji, pemerintah sudah melaksanakan bimbingan haji dan umroh. Swasta juga sudah banyak yang menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah salah berbagai hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji. Saudara hadirin rahimakumullah, di dalam ibadah haji kita akan berhadapan dengan yang namanya ihram. Di dalam ibadah haji kita akan berhadapan dengan yang namanya tawaf. Di dalam ibadah haji kita akan berhadapan dengan yang namanya sa'i. Di dalam ibadah haji kita akan berhadapan dengan yang namanya wukuf. Empat saja itu yang akan saya bicarakan, tapi bukan pelaksanaannya. Hikmah yang terkandung di dalamnya bukan hikmah keseluruhan. Salah satu hikmah, mungkin hanya setitik hikmah yang saya ambil pada pembicaraan kita kali ini. Pada pelaksanaan ihram, semua orang yang berpikir, yang mentafakuri, mestinya sudah sadar. Pada pelaksanaan ihram saja, hadirin, ada pelajaran yang dapat kita petik. Apa? Semua orang memakai kain yang sama. Laki-laki memakai kain yang diselendangkan dan tak berjahit. Siapapun orangnya, apakah dia gegeden, orang gede-gede, itu namanya gegeden, sampai tukang laden, sama begitu. Apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin yang diajak orang kaya pergi ibadah haji, sama seluruhnya. Pelajaran apa yang bisa diambil di sana? Ternyata di hadapan Allah, semua manusia itu sama di hadapannya. Siapapun orang, dia sujud di hadapan Allah. Ketika dia orang sudah ditunjukkan oleh Allah, semua derajatnya sama. Sujud, ruku di hadapan Allah. Memakai pakaian pun yang sama. Tidak pernah pejabat pakai baju uang. No, kamu pejabat itu khusus barisannya di depan pakai uang semua. Tidak pernah. Ya, tidak boleh itu. Semuanya sama memakai pakaian seperti itu. Ruku, sujud sama. Berarti kalau begitu, nilai yang kita ambil apa? Kalau ada Pak Haji pulang dari Arab, pulang ke Indonesia masih sombong.
0: Itu haji geblak itu namanya. Ya kan banyak, kayaknya haji itu gelar dari siapa gitu pas pulang. Ini kan saya haji sekarang. Kamu tahu siapa saya? Haji nih saya. Ya saya tahu Bapak Haji. Iya, makanya yang macam-macam dengan haji. 15 juta saya kemarin. Oh sombong, jadi semakin sombong. Padahal ketika ihram mestinya dia berpikir, ternyata siapapun orangnya ketika ihram sama saja. Pakaian saya dengan pakaian uang cilik sama, uang gede uang cilik sama, pejabat rakyat sama, presiden dengan yang namanya kapten sama, gegeden dengan yang namanya tukang laden sama. Di hadapan Allah memakai pakaian yang sama. Kenapa sih kita mesti sombong? Makanya abang bagi Pak Haji yang pandai mengambil hikmah, Bu Haji yang hebat mengambil hikmah, yang pintar mengambil hikmah, tidak akan pernah yang namanya haji pulang dari Arab pulang ke Indonesia menjadi sombong. Bahkan yang berangkat ibadah haji tadi manusia yang sombong pulang dari haji mestinya menjadi berubah apabila dia pandai mengambil hikmah. Dari kesombongan muncul ketawabuan. Jadi pertanyakan, jadi kita lihat Pak Haji ya. Kalau Pak Haji pandai mengambil hikmah pulang dari Arab yang tadinya sombong, jadi tidak sombong berarti hebat dia. Kalau dari Arab, banyak yang begitu ya. Itu yang pertama, ihram. Ini lanjutkan ini. Terus ini, terus. Terus? Emangnya parkir.
3: Turunnya terus.
1: Yang kedua kita akan berhadapan dengan yang namanya tawaf. Minimal ada dua yang akan kita lewati di dalam bawah. Kita akan melewati yang namanya Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Jadi kalau saya jujun aswad, jangan sekali-kali ente manggil begitu. Karena kalau jujun aswad, jujun hitam namanya. Tidak disebut begitu saja sudah sadar kok. Hanya bedanya jujun aswad dengan Hajar Aswad ada. Kata hadis katanya Hajar Aswad itu dulunya batu surga yang demikian putih. Karena sering dicium-cium oleh manusia-manusia yang durhaka. Kemudian karena dosa orang-orang yang menciumnya menjadi hitam, maka disebutlah Hajar Aswad. Apa yang pernah kita lakukan, yang harus kita lakukan? Seringkali orang hanya pandai mencium Hajar Aswad, bahkan dia berdesak-desakan hanya untuk mencium Hajar Aswad. Orang Cicadas, nenek mah pengen mencium Hajar Aswad, tolong. Wah, akhirnya dia berdesak-desakan, fisiknya demikian krempeng, jengki. Ya jengki, awak kejeng loba daki begitu. Sudah demikian jengki, dia paksakan untuk mencium Hajar Aswad, terseret oleh orang lain, meninggal dia terinjak-injak. Jangan paksakan, menciumnya itu hanya disunnahkan dengan isyarat dari kejauhan saja sudah bisa. Misalnya begini umpamanya, nah begitu sudah bisa. Nah, kalau bisa didekati sampai kena, ya bagus itu. Tapi jangan paksakan. Kalau sudah fisik tidak kuat, jangan berdesak-desakan, akhirnya menghancurkan diri kita. Dari jauh juga, apa yang mesti kita lihat? Sebenarnya bukan menciumnya saja yang mesti kita ambil hikmahnya, tapi ketika dia lihat Hajar Aswad, pikirannya harus menerawang ke 14 abad yang silam. Seorang junjungan lahir ke dunia, manusia pilihan lahir di muka bumi ini. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingat Nabi Muhammad, maka yang terbayang dalam benak haji, maka yang terbayang dalam benak calon haji yang sedang melakukan tawaf, mestinya dia membayangkan sifat-sifat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya kan siddiq. Sifatnya juga tabligh. Sifatnya juga yang wajib di Nabi itu apa? Fatonah. Yang keempat sifatnya amanah. Pulang dari sana harus memetik hikmah. Kalau dulu saya tidak jujur, malu saya sudah berhadapan dengan Hajar Aswad, malu saya juga sudah ingat pada Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah. Persoalan Hajar Aswad saja sampai yang dipercaya adalah Rasul untuk menyelesaikannya. Berarti Rasul digelari Al-Amin sejak dulu karena kejujurannya. Masa saya pulang dari haji terus berbohong terus? Bohong pada istri, bohong pada anak, bohong pada kawan-kawan, bohong pada pejabat, bohong pada atasan, bohong pada masyarakat. Jadi kalau pulang dari sana, dia tetap menjadi pembohong, pendusta, maka sebenarnya hakikatnya dia tidak pandai mengambil hikmah ibadah haji. Itu salah satunya dari sifat bohong saja. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan yang namanya Maqam Ibrahim. Itu Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim ya, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail. Konon agak panjang dari biasa-biasanya itu telapak kakinya itu. Jadi kalau kita misalnya cuma 15 cm, ya itu mungkin lebih 25 cm lah. Jadi kita kebayang secara fisik Nabi Ibrahim itu orang gede. Tapi dia di hadapan Allah tawadhu, beda dengan kita. Sudah fisik krempeng, sombong lagi di hadapan Allah. Sudah generasinya generasi yang secara fisik juga kecil. Minumnya hobinya ekstasi, mabuk-mabukan. Saya mabuk. Sudah begitu-begitu krempeng badannya, sombong lagi di hadapan Allah. Nabi Ibrahim demikian gagah, demikian perkasa, hebat. Ternyata di hadapan Allah begitu tawadhu beliau. Ya sekarang kan musim ya ekstasi ya. Sekarang ekstasi itu musim. Minum ekstasi tripi, minum air arak itu kemudian mabuk. Kemudian kalau mabuknya tidak mengganggu orang, ini malah berantem di luar. Ada dua orang mabuk, ngomong dengan dua orang mabuk, dengan satu lainnya lagi. Wais mas, itu kan matahari ya. Kata kawannya, bukan, itu mah bulan. Jadi dia karena sedang mabuk, kedua-duanya tidak bisa membedakan bulan dan matahari. Matahari, bulan, berantem dia. Oke, kita tanyakan aja pada yang lewat. Ada seorang laki-laki lewat. Mas, saya mumpang nanya sih, itu matahari atau bulan?
3: Nggak tahu ya, saya juga orang baru katanya gitu, kata orang yang ditanya.
1: Ternyata yang ditanyain sama orang mabok gitu ya. Nah itu, jadi banyak sekali orang yang seperti itu. Nah, apa yang kita lihat dari yang namanya makam Ibrahim? Bukan mengagumi telapak kakinya saja, tapi yang harus dilakukan oleh Pak Haji, calon haji, calon ibu haji yang ingin mengambil hikmah adalah berdoa kehadapan Allah sebagaimana doa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Ibrahim di sana? Yang pertama Nabi Ibrahim berdoa seperti ini.

0: Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan diri saya, jadikan aku ini ya Allah, muqimas salah, menjadi penegak-penegak salat. Wa min zurriyati, dan bukan hanya aku ya Allah, tapi anak keturunanku, cicitku, anakku, semuanya ya Allah keturunanku, sampai nanti di akhir zaman, jadikan mereka penegak-penegak sholat. Begitu Nabi Ibrahim. Yang mesti dilakukan oleh calon-calon haji dan hajah adalah berdoa seperti itu. Karena tidak sedikit orang yang pergi ibadah haji, ibu bapaknya melaksanakan ibadah haji, dia lupa keluarganya di Indonesia. Di Indonesia kan dia tinggalkan anak. Tidak sedikit, tidak mustahil, ibu bapaknya sedang sujud di Masjidil Haram, ternyata anaknya di Indonesia sedang maksiat. Ibunya sedang sujud di Masjidil Haram, sedang sujud, sedang tafakur, sedang tadabur, sedang tazakur, kemudian dia sedang mengabdi kepada Allah demikian khusyuk, anaknya malah maksiat di sini, pacaran, berzina, mabuk lagi, mabuk lagi, mabok, gitu kan? Tidak sedikit. Oleh karena jangan lupakan itu. Ketika kita lewat kepada kepada makam Ibrahim, sujudlah, berdoa, ya Allah, jadikan aku, jadikan aku, jadikan hamba yang hina ini, dan jadikan pula anak keturunan hamba yang kami tinggalkan di Indonesia, anakku, keponakanku, adekku, kakakku, semua keluargaku, menjadi pengabdi-pengabdimu, penegak-penegak sholatmu. Apa yang terjadi? Kan Nabi Ibrahim berdoa begitu makbul. Turunan Nabi Ibrahim banyak yang jadi nabi. Dari dua istrinya itu jadi nabi. Nabi Ibrahim dan dua istrinya. Yang pertama namanya Zarroh, biasa dipanggil oleh kita Siti Sarah ya. Siti Sarah, kayak dalam bahasa Indonesia mungkin Sarah ya. Kalau tidak salah dalam sejarah itu namanya Zarroh ya. Siti Zarroh itu sudah kawin demikian lama, belum punya keturunan. Belum punya keturunan itu. Ya mungkin itu hikmahnya, mungkin itu adalah garisan dari Allah. Garisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya pembantu namanya Hajar. Siti Hajar itu orang Nigeria menurut sejarah. Nigeria, kalau Anda membayangkan Nigeria, itu kulitnya mungkin seperti mabuang kesak lah gitu ya. Atau olinga atangana misalnya gitu ya. Jadi jangan bayangkan yang namanya Siti Hajar itu putih bersih, itu tidak seperti itu. Dalam sejarah, Siti Hajar itu adalah mantan pembantunya Ibrahim dan keluarga. Karena tidak punya keturunan terus. Pertama orang yang kebingungan adalah Zarroh. Kata Zarroh satu saat menghadap kepada Ibrahim. Mas, ada apa yang? Mas punya keturunan, mau punya keturunan kan? Ya jelas dong. Kalau tidak punya keturunan gimana? Ya gimana? Kita kan punya tanggung jawab. Kita punya misi di Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya risalah untuk membangkitkan jalan Allah. Bagaimana kalau kita tidak punya keturunan? Ya kita berdoalah mudah-mudahan kita punya keturunan. Tapi mas sudah gak sabar lagi kan mas? Kalau gak sabar mas mau punya keturunan, nikahi saja tuh Hajar. Disuruh nikah oleh Siti Zarroh sama pembantunya. Kalau Anda disuruh begitu mau gak? Ya, karena tidak punya keturunan, nikahi saja tuh tetangga kita. Ya, mau enggak? Ya, gitu ya. Disuruh. Itu Nabi Ibrahim tanya. Benar? Benar ini? Iya benar, mas. Kalau memang niatnya untuk mau melahirkan keturunan, silakan nikahilah Hajar, pembantu kita, sambil mengangkat derajatnya.
1: Karena kan seringkali saya punya tetangga wanita tuh, biasanya dia susah kalau suaminya pencemburu berat dia. Satu saat dia sedang sakit keras, tiba-tiba dia panggil suaminya.
0: Mas, ini mas.
1: Ada apa kan kamu teriak-teriak begitu, semangat begitu? Kan kamu sedang sakit.
0: Makanya saya mau titip pesan. Saya ridho mas. Kalau saya meninggal, mas nikah lagi, saya ridho. Benar ini, gak salah ini.
1: Benar mas,
0: ridho saya.
1: Loh, kok kamu jadi berubah begitu? Jadi bahagia suaminya.
0: Enggak
1: sayangku, kata suaminya, kan biasanya pura-pura juga suaminya.
0: Enggak sayangku, saya gak bakalan nikah lagi. Terus jangan ngomong begitu. Saya ingin kamu tetap bersama dengan saya.
1: Padahal di hatinya, mati lu cepet.
0: Terus mau apa sekarang karena kamu sedang sakit keras? Sekarang mending kamu ngomong apa saja permintaanmu. Sekarang akan saya laksanakan. Semuanya akan saya laksanakan, semua permintaanmu. Saya janji, kata suaminya. Begini mas, saya ridho mas nikah lagi pada wanita lain, tapi dengan catatan, apabila kuburan saya sudah kering, jangankan berbulan-bulan setelah saya meninggal, mau bes sekarang jam 8 saya meninggal, jam 11 sudah kering kuburan saya, mas menikah lagi, saya ridho. Terus apa permintaanmu? Permintaan saya yang terakhir adalah, tolong kalau saya meninggal, mas setiap hari harus menyirami kuburan saya. Pagi-pagi harus mas siram kuburan saya. Siang-siang sudah harus mas kuburan saya harus mas siram. Sore-sore harus kuburan saya harus mas siram juga. Pingsan suaminya. Dia bilang, omong kosong kamu. Ribo-ribo gimana? Ya kalau disiram terus, gak bakalan kering-kering kuburannya. Sementara kan amanatnya boleh boleh nikah lagi apabila sudah kering yang namanya kuburannya. Dan kapan keringnya berarti tidak boleh menikah. Itu saking tidak ribonya kan begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menikahlah dengan yang namanya Siti Hajar. Alhamdulillah. Ketika sudah menikah, beliau dikaruniai seorang putra. Hamil tiba-tiba Siti Hajar dan lahirnya yang namanya Ismail. Dari Ismail dan seterusnya ditutup dengan Nabi Muhammad. Dari Zarrah pun setelah itu kemudian Zarrah pun hamil atas izin Allah dan juga menjadi para nabi. Jadi turunan Ibrahim alaihissalam berkat doanya Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati menjadi nabi seluruhnya. Doanya makbul. Kenapa panas? Kenapa tidak? Sepanjang mata memandang itu hamparan padang pasir. Kalaupun sekarang di Arab itu ada pohon palem, itu tanahnya konon dibawa dari Indonesia. Dikabali itu dari Indonesia. Maka alhamdulillah. Tapi aneh, kata Pak Haji kalau Anda lihat itu banyak domba makan plastik di sana. Baik gemuk. Kalau di sini domba makan plastik apa? Mati dia. Kalau di sana itu subhanallah, betapa makmurnya. Tapi apa? Meskipun sepanjang mata memandang hamparan padang pasir demikian gersang. Saya pikir negara yang income per kapitanya diperhitungkan dunia adalah negara Saudi Arabia. Penghasilannya hanya satu dari minyak bumi tapi disegani kaya raya. Baby Benz di sini kan orang kaya pakai baby Benz, di sana taksi baby Benz. Gitu kan? Coba. Saya bukan karena seorang Indonesia. Sebagai orang Indonesia yang cinta akan negara Indonesia dan saya juga sebagai data empirik rasional dan itu valid datanya. Saya berpikir bahwa potensi Indonesia adalah potensi yang paling hebat di dunia. Kenapa tidak? Semua potensi alam di dunia ada. Minyak bumi, anak, ada. Nikel, timah, ada. Yang namanya batu bara, ada. Besi, ada. Emas, ada. Nikel, ada. Perak, ada. Intan, ada. Karet, ada. Semuanya ada. Jadi kenapa income per kapitanya di bawah sana? Di bawah negara Arab yang hanya punya penghasilan minyak bumi. Bukan karena potensinya yang kurang, sumber dayanya yang kurang, dan sumber daya itu mesti kita punya doa. Selain ikhtiar lahiriah, doanya juga harus hebat. Kalau kuota Indonesia 200 ribu jemaah haji, atau tahun misalnya tahun yang lalu 195 ribu jemaah haji, semua bersujud di hadapan ilahi Rabbi. Di Masjidil Haram dia bersujud, berdoa, Rabbi ja'al hadzal Indonesia baladan aminah. Ya Allah, jadikan negaraku Indonesia menjadi negara yang subur, makmur, loh jinawi. Insya Allah, Indonesia akan semakin hebat untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Cuma kadang-kadang kita lupa yang kita berdoa untuk diri saja. Ya Allah, perkaya diri saya. Ya Allah, mobil saya itu yang itu kan sudah rongsokan. Tolong besok berikan pada saya untuk membeli mobil yang hebat, ya Allah. Itu saja. Dia lupakan negaranya sendiri. Padahal mestinya dia berdoa seperti Nabi Ibrahim. Tidak egois Nabi Ibrahim. Dan berdoa, ya Allah, berikan pada saya harta. Enggak. Tapi yang dia doakan apa? Yang beliau doakan, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini negara yang subur, makmur, aman, sentosa, sejahtera lahir dan batin. Dari dua saja yang kita lewati, insyaallah hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, ada nilai-nilai yang mendalam yang akan kita petik bagi mereka yang pandai mengambil hikmah. Tapi bagi mereka yang tidak pandai mengambil hikmah, pulang dari sana tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar gelar Pak Haji dan Bu Haji saja. Yang ketiga, kita akan berhadapan yang namanya sa'i. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Lo kok ibadah dalam Islam lari-lari kecil?
1: Nggak usah ngomong-ngomong Islam begitu. Saya suka kesel juga. Kemarin saya jalan-jalan dengan seorang pastor. Pas naik kapal ada dinner. Dinernya itu di kapal itu yang satu makannya makan daging babi ya. Ya, karena dia memperbolehkan. Saya lihat, oh merah-merah itu agak merah-merah. Lagi apa itu? Saya kita tanya ke pastor. Ya, ini makan daging apa ini? Daging babi, silakan Pak. Mau Pak? Saya tolak langsung, kan dalam agama kita dilarang. Saya bilang, gak bisa itu. Di dalam agama saya dilarang. Pastor itu sambil ngeledek ke saya, mencibir dia. Nah, Islam kok pecik ya? Ini kan daging matang lagi, enak lagi. Kok diharamkan? Saya gak bisa ngomong waktu itu. Pas turun di bandara, istri saya menjemput. Ya, pastor itu giliran nanya. Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Oh, ini istri saya. Mana istri Anda? Saya bilang. Dia bingung. Oh, saya tidak menikah, Pak. Di dalam agama saya, dilarang itu menikah. Akhirnya saya punya kesempatan untuk membalikan. Loh, kok agama Bapak ya? Kampungan banget. Kenapa? Itu daging mentah dilarang itu. Padahal enak tuh daging mentah. Saya bilang gitu. Maksud saya istri gitu ya. Ya, jadi kita kembalikan. Kenapa ya ibadah di dalam Islam lari-lari? Kita tidak usah bertanya lagi tentang itu. Itu dulu sejarahnya kan saudara-saudara juga hafal. Seringkali dibaca dalam sejarah sekolah dasar saja dalam perjalanan agama itu diterangkan. Buat dulu konon yang namanya Nabi Ibrahim itu menjelang kelahiran anaknya yang namanya Ismail itu pergi menunaikan tugas mengemban ajaran Allah untuk memerangi kafir di negara nun jauh di sana dari kota Mekah. Sementara Siti Hajar ditinggalkannya pas melahirkan saudara-saudara, menangislah Ismail, air susu kering, air habis, menjeritlah Ismail menginginkan air, ingin menyusui. Siti Hajar tidak keluar air susunya. Mau minum, meminumkan air, airnya tidak ada setetes pun. Akhirnya Siti Hajar bingung. Sedang bingung, dia tiba-tiba memandang ke sebelah nun jauh ke sana. Ternyata beberapa ratus meter dari sana terlihat yang beriak-riak seperti air. Ternyata itu dalam istilah kita yang kita sebut Fata Morgana. Maka dia teriak, Alhamdulillah itu air. Dia lari dengan semangat, lari saking cintanya pada anaknya. Tapi ternyata setelah datang ke sana tidak ada air. Dia lentengok lagi anaknya, putranya Ismail yang dilihat di belakang, yang ditinggalkan di belakang. Ternyata air itu justru berpindah ke sana. Dalam benak beliau, dalam benak Siti Hajar, oh itu air ternyata dekat Ismail. Dia lari lagi, bolak-balik, sampai 6 balik, menjelang balik lagi ke 7 balikannya. Ketujuh balikannya ke siapa? Ke si Ismail. Apa yang terjadi? Ismail kemudian terdiam, berhenti menangisnya. Lemas waktu itu yang namanya Hajar. Hajar berpikir, mati anak saya. Kehabisan air dia. Terlalu haus dia. Kekeringat dia tenggorokannya. Mati anak saya. Sambil lunglai, lemah, gontai, Hajar berjalan kembali ke Ismail. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ismail sedang ceria bermain dengan pancaran air dari yang memancar dari telapak kakinya, dari tanah yang diinjak di telapak kakinya. Akhirnya Hajar mengumpulkan air itu, zam-zam. Jadilah yang kita kenal air itu menjadi air zam-zam. Apa? Doa ibu sepanjang zaman. Yang terjadi hikmahnya apa? Doa ibu sepanjang zaman, saudara. Itu yang namanya air zam-zam. Nggak pernah sampai sekarang itu kering. Dipakai minum, silakan. Anda sampai bengkak juga perut, silakan. Sampai bunga juga silakan. Apa bunga? Kembung di tengah. Itu silakan itu. Kalau Anda mau minum di sana sepas-pas, Anda mau bawa ke Indonesia kalau diperbolehkan, tidak dibatasi di kapalnya, dalam barang Anda mau bawa satu drop, satu kuinta, satu kubik, dua kubik air, bawa silakan. Berapa ribu liter air mau dibawa silakan. Enggak pernah yang namanya cerita, "Woi, sumur zam-zam kering, woi, sumur zam-zam kering." Enggak pernah. Sumur zam-zam selalu ada. Apa itu hikmahnya? Doa ibu sepanjang zaman. Makanya bagi ibu-ibu saya titip, jangan sembarangan punya bahasa pada anak. Bodoh kamu, anak saya yang ini yang kedua, bodoh. Itu bahasa ibu itu subhanallah bisa jadi doa itu. Jadi kalau manggil, bodoh kamu, tolol kamu. Pantes anaknya semakin tolol, tiap hari dipanggil tolol sih. Bodoh kamu. Ya makanya dilarang dalam Quran dengan bahasa-bahasa yang jelek. Nama saja jangan sekali-kali nama itu memanggil jadi jelek. Wala tanabazu bil alqabi sal ismul fusuk, jangan memanggil dengan nama-nama yang jelek.
0: Ya, dia sudah dinamain Dedi umpamanya. Kebetulan hitam. Dia panggil, hei, hitam, hitam, sini kamu. Jangan itu. Ya, saya Jujun Junaedi misalnya. Dipanggil disingkat-singkat, Junet, Junet, gak boleh itu. Jadi kalau panggilannya itu harus yang baik saja. Sudah anak itu namanya, misalnya Jujun, ya panggil Jujun. Bagus kalau pakai panggilan awalnya Den Jujun, misalnya gitu ya. Dedi, Den Dedi, misalnya gitu. Itu doa itu, jadi bagus itu panggilannya. Jangan yang sudah dikasih nama yang baik, tiba-tiba dia panggil hal yang jelek. Keling, keling, sini keling. Hitam, hitam, sini hitam. Rawing, rawing, sini rawing. Kepo, kepo, sini kepo. Jangan seperti itu. Wala tanabas bil aqab. Ibu-ibu, saya berpesan, jangan sekali-kali panggil anaknya tolol kamu, bodoh kamu. Karena lisan ibu itu demikian hebat, bisa jadi doa itu pada anaknya. Jadi kalau anak kita tolol, kenapa kamu tingkatkan prestasimu? Bukan kemudian tolol kamu, bodoh kamu yang dibahasakan. Tapi hindarilah bahasa-bahasa yang kurang baik. Kenapa? Karena saya takut bahasa ibu itu hebat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun akan berhadapan dengan yang namanya wukuf. Wukuf itu di mana? Di Padang Arafah. Saya tidak akan bicara bagaimana tata cara wukuf, tapi hikmah yang dapat diambil ketika pelaksanaan wukuf, kita akan mengingat sejarah. Kita akan ingat minimal kepada tiga orang. Yang namanya Hajar, namanya Ismail, dan yang bernama Ibrahim alaihissalam. Saat itu berkumpulnya di sana di Arafah. Subhanallah. Apalagi kalau kita ingat peristiwa-peristiwa waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail itu. Ibrahim tiba-tiba datang. Kedatangan Ibrahim alaihissalam disambut gembira oleh anaknya yang sudah demikian remaja, hebat, gagah, perkasa, Indo. Ya Indo Ismail itu. Ibrahim wong Palestina, Hajar wong Nigeria, kan Indo. Ya, bukan Insu Domba ya Indo itu. Indo, Indo itu Buster itu kan. Jadi kalau saya orang Garut, bapak saya orang Turki, ibu saya orang Garut, insyaallah hidung saya akan agak mancung. Indo. Tapi karena bapak saya orang Garut, ibu saya juga orang Garut. Oh, ya beginilah gitu ya. Gitu. Nah itu, wah betapa gagah kalau mau membayangkan kegagahan orang Palestina, lihat saja Yasser Arafat umpamanya. Gagah kan? Nah, kulitnya demikian hebat, tangkrongannya gagah, disatukan dengan kulit yang hitam. Apa yang terjadi? Hitam dengan putih begitu apa? Sawo matang kan. Dia bukan hitam putih, sawo matang gitu. Gagah itu Ismail. Gagah, demikian hebat, demikian gagah, sudah remaja. Dalam Al-Quran dijelaskan tiba-tiba datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kedatangan Ibrahim apa? Nabi Ibrahim kan dijelaskan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bihu

Nabi Ibrahim berdoa supaya diberi anak, diturunkannya anak yang soleh, cerdas, hebat, punya kemampuan, punya bakat, potensi yang demikian hebat. Tiba-tiba ketika Ismail sudah berangkat remaja, sudah berangkat menjadi manusia yang demikian gagah, sedang asik-asiknya, sedang indah dipandang mata, sedang menjadi kebanggaan ibunya, tiba-tiba Nabi Ibrahim datang. Tapi kedatangan Ibrahim bukan kedatangan yang membahagiakan, tapi kedatangan Ibrahim memberitakan sesuatu kepada istri dan anaknya. Hei anakku, ya inklusif mungkin didengar oleh ibunya, tapi juga kan tidak disebutkan hei anakku dan ibuku, tidak cukup saja hei anakku. Aku malam tadi mimpi melihat engkau, mimpi ya, mimpi bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana tanggapan? Jadi bahasanya mungkin sangat filosofis. Jadi bisa saja saat itu Nabi Ibrahim tegas begini, saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Begitu kan, cuman kan kasar begitu. Aku mimpi, kan karena memang bermimpi. Nah, apa? Bahasa Nabi Ismail karena anak yang soleh, didikan ibunda yang demikian solehah. Kalau Anda mau disembelih oleh bapak Anda gimana? Boro-boro. Apa? Mau nyembelih saya? Langkai dulu mayat saya. Enggak itu, apalagi bapak tidak ngurus. Saya kan dibesarkan oleh ibu. Tiba-tiba Anda datang, kamu datang, sedang menelantarkan saya. Saya bunuh kamu. Banyak kan justru sebaliknya, anak membunuh orang tuanya sekarang biasa. Alasannya ketika diperiksa polisi apa? Saya kan mau pesantren kilat, tapi tidak diizinkan, makanya saya timpuk aja kepalanya. Subhanallah, masa anak pesantren nimpuk kepala orang tua? Kan gak logis itu. Nah gitu ya. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tapi apa? Karena Ismail didikan anak yang soleh, didikan ibunda yang solehah. Begitu bapaknya, begitu ayahnya tercinta menyatakan hal seperti itu, Ismail, aku rindu pada engkau. Tapi kedatanganku padamu ini bukan hanya untuk melepas kerinduan. Aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana tanggapan engkau? Malam tadi aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya Allahu minas sabirin. Hai bapak, kalau itu perintah Allah, kenapa tidak engkau lakukan bapak? Aku ini milik Allah, bapak milik Allah, ibunda aja milik Allah. Kalau sekarang Allah yang memerintahkan, Allah yang meminta jiwaku, Allah yang meminta jasadku, kenapa tidak engkau berikan? Sembelih saya bapak. Hanya saya titip pesan tiga. Yang pertama, tolong pertajam golok yang akan dipakai untuk menyembelih saya. Yang kedua, tutup mata bapak dan tutup mata saya ketika pelaksanaan penyembelihan itu. Karena kalau bapak memandang saya memandang bapak, subhanallah, nanti timbul keraguan di dalam benak bapak dan timbul pula keraguan di dalam benak saya. Ketika sudah terjadi keraguan-keraguan antara bapak dan saya, maka pelaksanaan itu akan dirusak oleh keraguan. Dan keikhlasan bisa jadi kacau, keikhlasannya bisa jadi kacau apabila keraguan yang muncul. Yang ketiga, apabila saya sudah menjadi jasad yang tanpa arwah, apabila saya sudah menjadi mayat bapak, maka tolong sampaikan, persembahkan mayat saya

Kita yang menyaksikan tertawa. Ada enggak anak lahir begitu lahir tertawa? Anak lahir, hahaha, ada enggak? Oh, kabur kita, anak kunti dia. Anak kuntilanak. Ini kalau lahir, anak tertawa. Yang pertama anak menangis, kita yang menyaksikan tertawa. Siapa yang pertama tertawa? Yang paling keras, bapaknya. Bapaknya tertawanya keras. Wah, gitu ya. Nah, kalau mau meninggal, mestinya kan kebalikannya. Kita yang menangis, kita yang meninggal, kita yang tertawa, orang lain yang harus menangis. Kalau kita lahir dulu, kita menangis yang dilahirkan, orang lain tertawa karena kebahagiaan menyaksikan kelahiran kita. Kalau kita meninggal harus sebaliknya. Kita yang tertawa karena menghadapi surga hasil amal kita. Orang lain di sekeliling kita menangis karena kehilangan kita. Minimal kehilangan jasa-jasa kita ketika kita hidup di dunia. Kalau kita kan lain kebanyakan, ya wallahu a'lam. Kebanyakan orang-orang sekarang, kita-kita, subhanallah. Kita kelahir tertawa, menangis, orang lain tertawa. Meninggal pun, idem, sama. Kalau kita meninggal, kita juga menangis karena menghadapan dengan neraka hasil kemaksiatan kita. Orang lain juga tertawa karena merasa bahagia kita meninggal dunia. Mending, mudah-mudahan saya doakan dari dulu kamu meninggal, mengacau ada juga di dunia yang bikin rusak, kan begitu. Nah, karena soleh begitu. Yang namanya Ibrahim kan manusia seperti layaknya kita, saudara. Dibegitukan oleh anaknya, dijawab begitu oleh anaknya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu manusia seperti kita. Ya Allah, hampir saja Nabi Ibrahim tidak menyembelihnya. Setan apalagi, belum lagi setan. Ibrahim, kamu ini bodoh. Anak demikian soleh, anak demikian cakap, anak demikian pandai, anak begitu tampan. Kenapa engkau mau sembelih? Kenapa bodoh begitu? Siapa yang nyuruh? Allah yang menyuruh saya. Allah mana? Bohong itu. Masa Allah menyuruh yang begitu? Mau-maunya kamu mengabdi pada yang begitu? Itu kata setan dilempar. Makanya ada ibadah jumroh itu. Konon katanya waktu itu Ibrahim kan melempar setan yang menggoda. Waktu mau menyembelih yang namanya Ismail. Setan itu kan tidak pernah puas-puas menggoda manusia. Ya, ada konon cerita, saya tidak tahu cerita apa ini. Yang jelas untuk sekedar diambil mutiaranya, kenapa tidak ya? Jadi Anda tidak usah tanyakan. Konon katanya dulu, ya, Adam itu diusir ke dunia, setan tidak pernah puas. Ya, Adam itu kan suka bercocok tanam. Ketika Adam pergi, setan itu nggak berani berhadapan dengan Adam, takut ya. Tapi siapa yang digoda? Hawa. Datanglah setan itu kepada Hawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Hawa. Hawa. Oh, ini iblis, ini datang iblis ini. Kamu kemana iblis? Mana iblis? Kamu iblis? Ya, saya sengaja rindu sama kamu. Ya, tapi kamu kan mau kedatangan kamu mau menggoda saya lagi ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Saya enggak pernah menggoda. Dulu saja saya tidak menggoda. Saya kan cuma menyarankan. Saya cuma menyarankan begini, kenapa kamu tidak dekati saja pohon itu? Kenapa Allah melarang kamu? Kan sama-sama saja. Sebedanya pohon ini gaib. Kan cuma begitu. Cuma kamunya saja kan yang tolong. Ya biasa kan iblis itu pandai. Kalau misalnya yang digodanya kiai, itu iblis pangkatnya kiai juga itu. Jadi kalau yang digodanya haji, iblis itu super haji itu yang menggodanya, pangkatnya di sana. Jadi semakin hebat. Mau apa kamu ke sini? Saya mau titipkan anak saya. Siapa namanya? Khonas. Siapa? Khonas. Ini saya titip anak saya, Khonas. Pertama Siti Hawa itu kan tidak mau menerima. Tapi karena iblis pandai merayunya, akhirnya apa? Akhirnya Siti Hawa ngambil mau juga. Wanita kan kalau dirayu itu, digombali itu, biasanya wanita itu cepat ya, luruh hatinya. Kamu ini cantik deh. Oh, gombal. Oh, padahal di hatinya itu seneng dia. Jadi rumusnya begitu, digombali aja. Saking digombalinya, akhirnya tergoda juga, diambilnya. Pulanglah iblis, datang Adam. Hei, Hawa, ada siapa itu? Kenapa tiba-tiba kita punya anak? Akhirnya diceritakanlah, ini anak iblis tadi nitipin sama saya. Marah Nabi Adam. Disembelihnya itu yang namanya Khonas itu. Anak iblis itu disembelih. Kemudian digantung-gantungkannya. Konon katanya begitu ceritanya, ya. Digantungkan seperti layaknya tukang jagal aja gitu, digantungkan daging-dagingnya. Wah, udah katanya, mati dia. Besoknya Adam pergi lagi bercocok tanam, datang lagi iblis. Lihat, nanya dia ke Hawa, "Wah, anak saya mana?" "Wah, kemarin Kang Adam itu marah. Disembelihnya tuh anak kamu tuh. Tuh, anak kamu. Tuh, anak kamu. Pahanya sudah sana tuh. Tuh tangannya di sana." Waduh, Adam, keterlaluan dia. Tapi enggak apa-apa. Khonas, tang. Manggil begitu, tiba-tiba datang lagi si Khonas. Bersatu lagi itu yang sama daging-dagingnya. Sudah, Hawa, saya maafkan kesalahan tindakan Ibrahim, tindakan Adam kemarin. Tapi saya titip lagi sekarang nih.

0: Akhirnya Siti Hawa mau lagi karena digoda lagi. Pergi iblis, datang lagi Adam.
1: Anak siapa itu?
0: Ya ini si Khonas.
1: Kenapa kamu terima lagi?
0: Ya maksa sih Kang Adam.
1: Wah,
0: marah lagi. Akhirnya bagaimana? Dibakarnya hidup-hidup, kemudian jadi abu, setelah jadi abu dibuang ke laut. Sudah, sekarang aman kayaknya. Besoknya Adam pergi lagi, datang lagi iblis.
1: Mana anak saya?
0: Wah, sudah di laut tuh jadi abu. Wah, subhanallah, itu yang namanya Adam. Benar-benar ganas juga ya Adam. Akhirnya gimana? Akhirnya datang lagi besoknya. Iblis itu memberikan lagi Khonas, dipanggil lagi. Khonas ta'al, jadilah, datang lagi. Ketika datang lagi, yang namanya Khonas itu datang lagi, dititipkannya lagi. Akhirnya Siti Hawa mengambil lagi. Pergi lagi iblis, datang lagi yang namanya Adam.
1: Anak siapa itu?
0: Oh, ini anak-anak iblis itu, Khonas itu. Marah lagi Nabi Adam, kemudian disembelih lagi, digorengnya, dimakannya itu yang namanya daging Khonas. Sudah aman. Besoknya iblis datang, Adam sudah pergi. Kemana anak saya? Sudah ada di perut saya, sudah ada di perut Adam, sudah saya makan. Marah itu Adam. Bagaimana kata iblis?
1: Syukur.
0: Ini yang saya harapkan. Dia teriak,
1: "Hei Khonas, kamu diamlah di perut Adam. Kamu diamlah di perut Hawa. Goda Adam dan keturunannya. Godalah Hawa dan keturunannya agar dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala."
0: Makanya sampai kepada Nabi Ibrahim ketika mau melaksanakan penyembelihan juga digoda oleh Adam. Tapi saking ridhonya akhirnya terjadilah penyembelihan. Tapi apa yang terjadi? Allah menyeru dalam Al-Qur'an. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Fanadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fafadainahu bidhibhin 'adzim. Diseru ketika menyuruh,
1: "Hei Adam,
0: benar engkau sudah membenarkan ru'ya itu, mimpi itu. Aku ganti ini dengan dhibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar."
1: Karena keikhlasan Adam, karena keikhlasan Ibrahim, maksudnya Ibrahim itu. Ibrahim,
0: engkau sudah membenarkan mimpi. Karena keikhlasan Ibrahim, akhirnya yang namanya Ismail itu digantinya dengan sembelihan ribas yang demikian besar. Jadi nilai yang kita ambil adalah sesuatu amal akan menjadi kebahagiaan apabila dilaksanakan dengan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, dari empat itu saja kita sudah pandai, sudah bisa mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Pulang dari ibadah haji, insyaallah orang-orang yang pandai mengambil hikmah akan menjadi manusia-manusia haji-haji yang mabrur. Ciri haji yang mabrur adalah apabila pulang dari tanah suci Mekah menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah. Ciri haji mardud adalah apabila pulang dari sana menjadi manusia yang lebih durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga haji-haji yang sudah melaksanakan haji menjadi haji dan hajah yang mabrur, dan kita yang belum melaksanakan mudah-mudahan diberi kesempatan dan ridho Allah untuk melaksanakan ke sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudh ma safa wa da' ma qadar wallahu al-muhawwilu ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasinangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Kota Banjar.
1: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
2: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Oke, harta dan surga Mas, langsung aja tak pakai lama, yuk dikirim. Terusnya masih ada Vigo Audio, Merdeka Production, dan kita goyang lagi bersama Arjuna untuk Anda.

0: いや
1: yuk yang mau cuan just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya tuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Eceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: sakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

produk kami. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: KA Banjar?
1: Udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Bu Ai?
2: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula. Terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu, dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
1: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
2: Ini yang kedua. Baru satu dus, berarti ya habis.
1: Sudah terasa ya?
2: Ya sudah terasa, alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agen Habutop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habutop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
4: Dapatkan Habutop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
5: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran.